0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, hanya musik, informasi.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
1: Pemerintah Kota Pare-Pare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pare-Pare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pare-Pare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pare-Pare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pemerintah Kota Pare-Pare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pare-Pare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pare-Pare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pare-Pare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
2: Dari ruang redaksi Pemerintah.

0: Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Pemerintah Kota dan DPRD Parepare perketat pengawasan, tegaskan dapur MBG bebas LP 3 kilo dan soroti kelangkaan gas hingga PAD Pelindo.
3: DPRD Parepare minta pemerintah kota buka akses jalan perumahan di Lompo yang ditutup warga.
4: Bahwa akses yang sudah diserahkan oleh pihak developer kepada pemerintah itu dijadikan sebagai aset kepemilikan umum untuk kepentingan umum. Jadi dengan dasar kepentingan umum, maka kepentingan yang sifatnya pribadi itu yang didahulukan, itu berdasarkan pendapat tenaga pakar kita bahwa akses kepentingan umum yang lebih didahulukan. Nah, dan kemarin juga terjadi permasalahan ketika warga ada yang sakit karena akses.
2: Marak truk parkir liar di Jalan Ganggao Parepare, volume lalu lintas soroti jalur vital emergency terganggu.
5: Perlu diketahui bahwa Jalan Ganggao ini adalah arus jalan vital di kota kita, karena di sana ada dua pelayanan emergensi, satu pelayanan emergensi, satu pelayanan darurat, yaitu pemadam kebakaran yang setiap saat yang tidak disangka-sangka harus bergerak siap siaga bila terjadi ada kebakaran. Yang kedua, ada pelayanan emergensi yang hampir 24 jam penyelamatan nyawa ini selalu keluar
1: Insan
5: masuk.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
5: Ada emergensi yang harus mendapat rujukan ke rumah sakit.
2: Insan Mesra, Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Parepare mengancam akan membekukan operasional dapur SPBG yang terbukti menggunakan gas LP 3 kg bersubsidi. Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menegaskan seluruh dapur penyedia program makanan gratis wajib menggunakan gas komersial.
6: Jelas di Juknis bahwa penggunaan gas itu ya penggunaan gas komersil, bukan penggunaan gas LPG 3 kilo. Dan apabila ada SPPG, saya selaku Ketua Satgas MBG di Kota Parepare, ketika ada yang terjadi dan memakai gas yang bukan peruntukannya, kami akan beri sanksi dan akan menyurat ke bagian pusat untuk kalau perlu kita suspend dia punya dapur. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya dengan beberapa pengurus ya akan turun mengecek langsung di dapur-dapur SPPG yang ada di Parepare. Dan kita pastikan dapur-dapur yang ada di Kota Parepare tidak menggunakan gas LPG 3 kilo yang khususnya untuk masyarakat yang bersubsidi.
2: Selain pengetatan gas dan bahan baku beras di dapur MBG, persoalan kelangkaan LPG 3 kg ini di tengah masyarakat juga mendapat perhatian serius dari Komisi 3 DPRD Kota Parepare. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muang Fudail, mengatakan pihaknya bakal mengusut isi pemangkalan serta memanggil pihak terkait hingga tingkat provinsi.
7: Sebenarnya minus kepolisian, saya minta kepolisian hadir juga di Bupak kemarin dari Sapol untuk hadir untuk diundang kembali misalnya di Kepala Perjalanan Tengah. Mudah-mudahan ini kita berdekat dan melakukan on the spot ke Belido untuk melihat langsung apa yang dia tersebut oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah. Nah, karena mau tolong dan dulu sampai sekarang ini pemerintah sudah mendapat apa-apa dari Belido.
2: Andi Budaya menambahkan, Komisi 3 DPRD Parepare juga berencana melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Pelindo guna memastikan adanya transparansi dan peluang kontribusi PAD bagi daerah. Insan membuka penutupan akses jalan perumahan di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacu Kiki. Penutupan jalan Fasum Pasos oleh oknum warga tersebut dinilai sangat merugikan kepentingan umum dan mengisolasi akses masyarakat. Kasus penutupan jalan di perumahan Bandar Medan ini berawal dari kekesalan oknum warga terhadap bisingnya knalpot kendaraan.
7: Ini enggak itu. Pada saat hari-hari ibadah, apa namanya ya, Idul Fitri, kadang-kadang itu ada saya kesalahan dan juga musim panen. Tapi ini sudah tidak masuk di masa itu ya. Tapi langkah juga informasi yang awal yang kami terima bahwa dikurangi jalan di pasar-pasar kedua. Dan ketiga, dan memang kemarin kita juga mengenai pelabuhan, sama yang sampai tidak boleh terjadi waktu saya hadir kemarin. Kami sudah melakukan KTP dengan pihak Pelindo dan sesuatu terkait hubungan. Cuman sebenarnya minus kepolisian. Saya minta kemarin kepolisian hadir. Juga di Bupak kemarin dari Sapol untuk hadir. Untuk diundang kembali misalnya di Kepala Perjalanan Tengah. Mudah-mudahan ini kita berdekat dan melakukan on the spot ke Pelindo untuk melihat langsung apa yang dia tersebut oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah. Karena mau tolong dan dulu sampai sekarang ini pemerintah sudah mendapat apa-apa dari Pelindo.
2: Andi Budaya menambahkan, Komisi 3 DPRD Parepare juga berencana melakukan peninjauan.
7: Pemerintah sudah mendapat apa-apa dari Pelindo.
2: Andi Budaya menambahkan, Komisi 3 DPRD Parepare juga berencana melakukan peninjauan.

0: Ramadan ini berawal dari kekesalan oknum warga terhadap bisingnya knalpot kendaraan yang melintas. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengungkapkan penutupan akses jalan ini berdampak fatal di mana ada warga Saki yang terpaksa ditandu melewati pematan sawah sejauh 100 meter demi untuk mencapai ambulans.
1: Bahwa akses yang sudah diserahkan oleh pihak developer kepada pemerintah itu dijadikan sebagai aset kepemilikan umum untuk kepentingan umum. Jadi dengan dasar kepentingan umum, maka kepentingan yang sifatnya pribadi itu yang didahulukan, itu berdasarkan pendapat tenaga pakar kita bahwa akses kepentingan umum yang lebih didahulukan. Nah, dan kemarin juga terjadi permasalahan ketika warga ada yang sakit karena akses jalan itu ditutup sehingga warga melewati tepian sawah, jadi jalan setapak yang ada di sawah untuk yang jauhnya sekitar hampir 100 meter 70 sampai 100 meter untuk mencapai jalan raya untuk dibawa ke rumah sakit. Ini kan kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah terhalangi oleh kegiatan penutupan akses. Jadi kita minta kepada pemerintah, karena on proses penyerahannya kepada pemerintah berupa PASUM dan PASOS, supaya akses penutupan pintu itu dibuka, supaya akses masyarakat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain.
0: Guna menghindari benturan fisik antar warga, DPRD meminta Dinas Perkintan, Satpol PP beserta camat dan lurah didampingi aparat TNI Polri untuk melakukan pendekatan persuasif guna membuka pemblokiran jalan tersebut. Rabu sore 29 Juli 2026, Komisi 1 DPRD Parepare juga melakukan tinjauan lapangan atau on the spot ke lokasi perumahan di Kelurahan Lompoe. Insan Mesra Forum Lalu Lintas Kota Parepare mendesak aparat kepolisian dan instansi terkait untuk menindak tegas maraknya kendaraan truk parkir liar di sepanjang bahu jalan Ganggawa Kota Parepare. Anggota Forum Lalu Lintas Haji Batiar Saripudin mengatakan jalan Ganggawa dinilai sebagai jalur pintar lantaran menjadi rute utama bagi dua armada IBD publik, yakni pemadam kebakaran dan ambulans rumah sakit.
2: Perlu diketahui bahwa jalan Ganggawa ini adalah arus jalan vital di kota kita, karena di sana ada dua pelayanan emergensi, satu pelayanan emergensi, satu pelayanan darurat, yaitu pemadam kebakaran yang setiap saat yang tidak disangka-sangka harus bergerak siap siaga bila terjadi ada kebakaran. Yang kedua, ada pelayanan emergensi yang hampir 24 jam penyelamatan nyawa ini selalu keluar masuk, ada yang emergensi untuk mendapat perawatan, ada emergensi yang harus mendapat rujukan ke rumah sakit dan lebih. Tentu kalau area atau jalan Ganggawa ini semrawut, apalagi parkir di badan jalan mobil truk, itu kan menghambat, bisa saja melakukan apa namanya penghambatan olah gerak kedua fasilitas pelayanan tadi ini, baik armada pemadam kebakaran bila terjadi hal-hal yang diinginkan maupun pelayanan mobil ambulans yang 24 jam yang harus memberikan pelayanan medis, pelayanan nyawa kepada manusia ini.
0: Selain mengganggu armada darurat, truk yang parkir hingga bermalam di bahu jalan juga dinilai memicu kesemrawutan lalu lintas, khususnya di persimpangan 4 Masjid Al-Manar. Pihak Forum Lalu Lintas menyampaikan apresiasi atas tindakan cepat Satlantas Polres Parepare yang mulai menertibkan lokasi tersebut hari ini, namun berharap penertiban terus dilakukan secara konsisten demi menjaga kelancaran jalur darurat kota Parepare.
3: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan.

0: browsing untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari kWh meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal kWh meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami kWh meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berapa orang berjuluk? Bagi gara-gara ya alhamdulillah insam serah tosi runtuk-runtuk si pengeng. Pesoe sojumai tanggal lak telu puluh ni sidih ya. Ulang pitu. Insya Allah baca kode cowi tamani ulang arua ya. Agustus bulan kemerdekaan ya. Yang keberapa itu Pak Jangga?
4: 81 kalau saya tidak salah.
3: 81 nih?
4: Iya.
3: Baik.
4: Kalau tidak salah.
3: Tidak salah. Uang ngeralak dari biasa tahun.
4: Oh, dia pun jadi.
3: Ulang tahun RI yang ke-50, Pak Janggo.
4: Ya, dia pun jadi.
3: Itu Radio Mesra masih di depan situ.
4: Iya.
3: Ikut i pawai arak-arakan. Pawai pembangunan. Ero anue, otoe Pak Janggo dihias dengan bentuk kaset.
4: Oh, tapi kecerana.
3: Ponero kaset. Dia setriples gana gua ke ero anggota. Papa ada modelnya, nah kaset Samping kiri kanan. Kemudian dulu mero setiap ada pameran pembangunan turiku tu Radio Mesra Pak Janggo.
4: Agan le pamer kan ini kur.
3: Walete ki menyar.
4: Oh.
3: Lete ki menyar kuro. Diga le pamer ka lete bawa menyar.
4: Iya.
3: Mero riolo.
4: Tate saga na menyar te kur.
3: Pokok na pa mulai le. Satu tate oni.
4: Ni kena tu mak jaga kau boleh?
3: Ha?
4: Ni kena mak jaga bola?
3: Letes studio ki.
4: Pak ka pasting ke kue untuk menghubungkan.
3: kemudian error dia lo po janggo. Radio Mesra biasa agak menrek menyarukan we. Kepala Uko tu mobil itu kontainer po janggo tu ko kapal disulap jadi studio. Disulap jadi
4: studio.
3: Aja. Jadi yang kanan nang kawat itulah Hendi. Najama-jama lak dak apo janggo. Nastel ero ase nak kurilal kar ruangannya sempit. Jadi piruangan ero kontainer itu nastel ero asena sampai nama ceket lah dekat apa jangan jam-jam lah dekat ero tau ngerala dero meke kak kure lalang itu biasa di aset saking dinginnya itu po janggo itu kaca-kaca di sana berembun mana pengalaman aku ro
4: ya ro iya depa ke tempat biasa amang ase kuro di depa to biasa amang ase kapan
3: iya tasik di sini mope sih ro
4: ro pasangi mu kenapa ke
3: ya mu patu ya mu patu pemberian andi malarang ya weh pemberian tu andi malarang rupuk janggo tepakil tu maku kue
4: oh iya iya
3: wali kota gak jari oleh Randi Malaranga.
4: Wali kota?
3: Nah, iya, pemberian itu. Engkau korosan
4: lagi. Pak Andi?
3: Iya, engkau biasa kita sana korot teroki kakak wih Pak Berlino wali kota ini.
4: Sudah pudar di telan zaman.
3: Iya. Masa gitu di Radio Mas Radio Lopo Jangko Jaya mau tuh.
4: Iya.
3: Ya silakan nih Samsra tetap kita diobras pagi hari ini.
4: Minta maaf sedikit terlambat.
3: Terlambat ke kejar naik pelik pun janggok.
4: Iya, tetap seram ini li, napa.
3: Oh yaudah. Anu, ada hal sangat penting, krusial yang kita
4: selesaikan
3: ternyata tidak selesai. Juga. Eh, ndok eh. Ya tungkin maka diselesai ini mati urusannya. Dena selesai, ya. Tidak ada endingnya.
4: Tidak ada endingnya.
3: Iya.
4: Nah, coba anda pada mau pilih ini aja, pilih ini kan bisa ditebak.
3: Bisa ditebak ya, di setebak. Nah,
4: bisa tebak endingnya.
3: Dua mi pemain sila ada sari.
4: Sila ada patu
3: je. Sila ada patu je, roh dua pemainnya weh, pada punya tamu. Mak itu sih nangis di pojang waktu naralo kio koro tujuh narmanar tak sapa kan bawa ku ke HP. Miki foto roh anu ya.
4: Foto ya, lo kiri ngangi Pak Kasat.
3: Maka dengkes ya?
4: Maka ada pura tertib kan kemarin itu Pak Kasat Lantas. Magi nanti sini tertib.
3: Malah sebaliknya di sana semakin. Tidak
4: tambah mi.
3: Mana?
4: Terlambat. Yang penting mengundara mui. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Yeah,
4: silakan gabung Maki.
3: Niga tu makan wang kerupuk yang?
4: Pak Ahmad.
3: Oh iya Pak Ahmad gabung ni.
4: Mungkin itu jawaban namun ni Pak Ahmad.
3: Ya.
4: Ternyata itu apa-apa itu sudah lama itu.
3: Agai Pak Janggok.
4: Iro gage nalu Pak Dewan. Ya, tapi sementara sudah ada jawaban dari Dinas PUPR.
5: Terpaksa harus mandiri sedang.
4: DHLH ya. Dan Camat.
3: Ya.
4: Ya akan menjadi atensi. Ya gajiku menjadi atensi bawah. Di gerakan.
3: Bergabung nih Pak Ahmad, siapa tuh kami sampaikan.
4: Lawanda, Lawanda, terima kasih sudah bergabung.
3: Halo, Pak. Assalamualaikum, Pandi.
4: Pak Haji Kamaluddin Kadir, Pak Dr. Haji Kamaluddin Kadir juga. Sehat-sehat mana, Ki? Tuangi pendengaran
3: sudah mesra.
4: Pak Umar, Bang One, Ibu Murni, Bu Andayani.
3: Pak
4: Kacing. Bu Andayani, mau tengah-tengah itu, Wita, Pak. Lebih telat deh, Wita, ya, kegeyi. Dia kegeyi semua. Jadi mungkin sekitar 10 menit dulu kita pengisian.
3: Pengisian ke Jolo. Tanya tu bawa tangki pengisian. Amu HP pengisian tu.
4: Iya.
3: apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan Eronang ya, warasakannya.
4: Lalu ko Almanar.
3: Lalu ko Almanar, weh. Kada kak.
4: Kada magia kak je mu gandeng. Janggo maka mah kita magiang, weh.
3: Magia lak dekat mi teru kendaranya kerupuk janggo. Desa je nama anu.
4: Mana mi?
3: Desa mak ada macet tapi ero yang menumpuk-numpuk di situ di pinggir jalan. Sampai-sampai nak ada dua pas sudut itu pok janggo.
4: Iya.
3: Oko nero kapa madar nak kena kecelakaan tau weda?
4: Bahaya itu Indonesia kok si runtu itu ya boleh jalan iya. Ganggawa, damkar.
3: Boleh awa.
4: Dia
3: dak mai bangun nih.
4: Bertemu dengan
3: ngajak bangun ya.
4: Aktif mana aktif nih bangun nih?
3: Bangunnya aktif mau ya telepon nih. Bangun ya.
4: Aktif
3: mau aja nak pihak tak telepon Pak De itu gagal nah. Hubungan na nomor aku si Bokoro. Tapi aku tidak bisa.
4: Aktif mau WA untuk sementara pada nak pedaki maka untuk sementara HP masih
3: pengisian HP pengisian bang bangun ya.
4: Jangan lupa Lisa kena ngile eh.
3: Napa kilo joka?
4: Napa kilo joka?
3: Iya. Yeah. WA tetap.
4: Oh, kena vita. Oh, jaringan ngi.
3: Masalah si jaringan ngi. itu na tu si di kelemahan ne ko mapake HP WA mapake WA ke po jang madari makada
4: ya pada macin ni cin ni pacing lodi lodi mopi
3: loading angin masih seperti kemarin bertiup kencang. Jadi himbauan damkar perlu terperhatikan Samsara. Jangan sampai terjadi pikasi kebakaran yang apa.
4: Yeah, WhatsApp not respond.
3: Mage. Tama ni Pak Bang Mune coba nih. Urasa anu si Mena bahas Bang Mune tuh.
4: Bang Pamura lo gase.
3: Gase si Mena bahas ka Bang.
4: Gas-gas terus moy gase. Hmm.
3: Nah, kedean aku. Langkah gaje sekarang gas mak kada kak mage kada kesiang kala itu nasa mama ele lima tin gas eh. Apo je apo janggo dena puseka kalau ko de gagas misau kawa di upacu ko boleh engke je tu resku kare ko pura no mana sunan re pesu nero ana subali ko si aja tu namelo man re jano jolo
4: nah makanya metu ko di metu kapan ipake resku kare majan aja mah
3: gua di metu bisa. Jadi ya miko maka da melo ki
4: ya ko caki si pusa 12 telli
3: ya ya na tu
4: dari tanah
3: ya ko 10 na 2 po janggo minta-minta tahun itu terpakai. Aku bang.
4: Kan nasa dia.
3: Aku bangsa aku kapa po janggo tu 12 kilo pakai.
4: 12
3: ulang. 12 ulang. Minta-minta menyama perasaannya dia tu masih sah. Mele kele mau pinangnya boleh boleh aku kagak tugas katanya kak jepak belu gas ya iya. Karena biasa po janggo ni tak aku belaku engkau tak dua malis engkau dia engkau tugas. Ay. Iya, yeah. Minta maaf Pak Maman dia pernah sempat hadir.
6: Aktif nih gaya.
3: Aktif nih jatuh eh.
6: Taman.
3: Taman bisa data.
6: Wah, itu nanti perusi dia.
3: Kega.
4: Ucasmu Piro.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, 10 menit.
6: Kamakutan sama iya deh nih kayak gini lo kamakutan aja lo
4: iya
6: rumah tuh baru ini nih gak sih hadir
4: pegadaian
6: ah kan jadi itu pegadaian
4: ya.
6: Pegadaian kan ada emasnya
3: mudah-mudahan nih hadir tanpa masalah itu
4: kamaki gade beli bola tah
6: mudah-mudahan nih hadir rumah tuh ya lagi emas ke pegadaian
4: panitia payulo kumaku
3: makan jadi itu pegadaian tak lena
6: aku ya mati pak jangkwe ini masukan begini. Ini kan Pak Janggo bilang 40 menit acara kalau tidak ada perlu perbaikan.
4: Iya.
6: Ini pekan jaki gak kosongnya bagaimana? Tali mana jolok mana untuk narasumber supaya nanti kalau kita bertanya di situ baru berkembang.
4: Iya.
6: Oke.
4: Iya. Oke. Silakan boleh masuk.
6: Ya. Jadi silakan. Ini sudah masuk ini baru 1 menit ini baru masuk ini.
3: Boleh. Kalian rekingnya bang.
6: Iya. Jadi.
4: Namun jadi
3: rankingnya Alenar ranking
6: unggulnya jangan renangnya pertanyaan miko acaranya Pak Janggo pertanyaan jadi jangan salah paham pendengar
3: lama sisi di mana ya
4: nah, jadi, jelas sudah 2 menit jadi, sekarang
6: jadi
4: meloki
6: mapus dulu meloki mana aja terbang jadi masalah gas itu kita sangat merespon Ketua DPR ya Pak Kaharudin Kadir ternyata surat saya sampai di depannya dan dia merespon dengan baik
3: ya.
6: Jadi dia menelpon saya Bang Une minta maaf bukan kita tidak mau menerima RDP ya kan
4: ya.
6: Hanya karena kondisi sudah ceritanya ini barang sudah mau dieksekusi maksudnya dieksekusi komisi 3 satgas yang bersangkutan itu mungkin kalau bukan ini hari minggu depan itu sudah akan turun kemana-mana.
3: Oh iya
6: ke pangkalan-pangkalan
3: urasa yang tahu tuh tujuan tak apa melu RDP
6: ya betul inilah tujuan saya tapi saya terima kasih karena Pak Ketua langsung menelpon apa ya. Koordinat telpon kamat aja tanya ki
3: betul
6: ini saksi makaramatu kenapa DPR tidak merespon
3: betul,
6: kan
3: betul
6: nah itulah bagusnya yang namanya Ketua DPR dan anggota 25 orang bahwa memang setelah ada surat kita langsung ditanggapi dan memberikan solusi yang terbaik
3: iya
6: nah Yang ini mengenai baju seragam anak sekolah, sekolah menengah lanjutan dan sekolah SMK ya, kejuruan.
3: Iya.
6: Nah, ternyata ini ada dari provinsi jatah Parepare, saya dapat informasi 1000-an lebih untuk Parepare dapat. Ya kan? Hanya jalurnya saya lihat Indonesia Wajanggo begini. Kesra itu, kesra daerah ya. Itu meminta jatah di sekolah-sekolah. Meminta nama-nama.
3: Minta data, bukan jatah, minta data.
6: Iya. Kadang-kadang jatah data. Oh, begitu. Meminta data anak-anak sekolah-sekolah lanjutan ke sekolah.
3: Iya.
6: Nah, begitu data terlempar, itu dilempar dari sekolah ke kesra daerah, lalu ke kesra kecamatan.
3: Biasa kesra daerah, kesra kecamatan, Pak Bang Oni?
6: Begini, ada namanya kabak kesra di pemerintah atas.
3: Iya, iya, betul.
6: Ada namanya kasih kesra di kecamatan.
3: Oh, iya, iya, iya.
6: Begitu. Baru kecamatan itu melempar ke kasih kesra kelurahan. Nah, ini wani saya muskel saya itu ternyata di situ ada nama-nama masyarakat yang sekolah di SMA 1, SMK 1 itu tidak sesuai dengan jusnis yang diminta dari provinsi. Jusnisnya itu Pak Janggo.
3: Jusnis.
6: Ya. Orang yang tidak mampu sama nanti dengan Parepare itu melalui kesra juga. Jadi rewannya kue di ujung bulu 37 nama itu ada desilnya juga rendah, ada tinggi, ada apa. Jadi ini yang jadi kita bingung sebagai RW sebenarnya. Engkau ada tetap oleh kesra, tapi setelah itu tetap kita disuruh verifikasi lagi ke bawah. Jadi maksud saya begini, kenapa itu sekolah, contoh SMA 1, meminta dulu data ke kelurahan kita, anggaplah kelurahan Ujung Bulu, ya kan? Berapa warganya umpama Bangone yang sekolah di SMA 1, berapa orang yang berdesil rendah, nanti itu kita kirim ke SMA 1, berapa yang mendaftar di SMA 4, berapa desil rendah, berapa di SMK 1, berapa di sini, begini, begini. Jadi itu data tidak akan ada lagi pengurangan setelah dikirim ke provinsi.
7: Iya.
6: Tapi ini kan agak rancu. Jadi kami yang muskel kemarin mah pikir kayak apa jago wasannya roda itu boleh provinsi. Tapi ternyata tadi kesra kami dibilang tidak, data ini masih di Parepare. Tapi maunya ini kesra kan di sana katanya merangkap ya, pemerintahan dengan kesra. Maunya ini kesra meminta dulu di sekolah, baru sekolah meminta di kelurahan masing-masing data orang miskin, baru dikirim ke provinsi. Ini kan banyak ya, mohon maaf, banyak ada mungkin anak ASN, ada anak Polri, ada anak ini, karena keraguan kami jangan sampai di sekolah ini ada pendekatan lagi. Bisa saja, karena kami kalau klarifikasi di ujung bulu ini kasihan, ada berdisil 6, ada 8, ada begini. Jadi itu nanti yang kita lempar ini baru tidak ada lagi sistem penggantian Pak Janggo. Nah, jadi mohon ini kesra pemerintah di sana itu memperbaiki dulu ini, maksudnya jangan hanya meminta di sekolah, ya kan? Mungkin bisa nanti Pak Dokter Kamaludin tanggapi ini, jangan dulu meminta di sekolah baru ke kesra. Harusnya Pak, itu di sekolah apakah dia tahu bahwa di kelurahannya Bangone ada yang desilnya rendah sekian anak sekolah. Pura menimatu dilempar dari kesra ke kecamatan kelurahan, baru kita tahu bahwa ini yang muncul Sedangkan yang muncul ini tidak ada wargaku yang punya desil rendah di situ. Jadi kita tulis di situ layak apa tidak. Jadi kumakadaki layak berarti kita membohong. Kalau kita bilang tidak layak berarti tidak dapat lagi jatah dari provinsi. Apa itulah yang akan mungkin dikirim. Jadi perlu masukan ini dari bawah. Tolong Kabak Kesra ini harusnya dulu ambil data di kelurahan RT RW setempat. Kalau mau dapat betul-betul ini jusnis terpenuhi. Apa namu tu mukirin yo anak polisi umpama anak ASN-nya anak apa kan pasti ditolak di provinsi. Nah, jadi jalurnya tadi itu mudah-mudahan DPR ini apakah komisi 2 komisi yang bisa menanggapi
7: komisi 2.
6: Karena saya lihat jalurnya Pak Janggo, saya ulang ini dari sekolah ke Kabak Kesra pemerintah. Kabak Kesra pemerintah melempar ke kecamatan. Kecamatan melempar ke kelurahan. Ah ini barang sudah masak seriusnya sudah ada nama.
3: Semestinya itu Bang Munde ada kriteria-kriteria data yang ya, diminta.
7: Saya rasa desa ya. Menjadi
6: ada kriteria.
3: Ada kriteria.
7: Desanya pasti. Nah, iya normal. Iya normal kalau penjelasannya Pak ya. Sape kemarin itu ya berdasarkan desil.
3: Iya.
6: Oh. Nah, itu Pak Janggo bedakan ini Bu, ini bukan APBD. Katanya mau ke provinsi. Jadi ini juga perlu diperjelas apakah ini data di kelurahan kami apakah APBD atau provinsi. Kan ada jatah itu, ada jatah dari provinsi, ada jatah dari APBD.
3: Iya, iya, iya.
6: Nah, tapi kemarin juga tidak jelas saya karena pemikiran saya ini Indonesia iya sanggih boleh di provinsi maksudnya dari provinsi ternyata setelah diklarifikasi ditanya-tanya karena kadang juga ini barang belum terlalu bagus kita sudah musyawarahkan di kelurahan kita jadi itulah gunanya kita saling bertanya dulu ternyata masih dalam hal di Pare-Pare ini nama. Nah, mudah-mudahan apakah Pak Sapi bisa mendengar ini apakah memang untuk Pare-Pare ini APBD kalau untuk Pare-Pare saya rasa tidak karena lima saya wargaku di sini berdesil rendah tidak ada namanya.
7: Oke.
6: Ya, jadi jenengnya 10 menit.
7: Iya, lebih nih.
6: Oh, lebih nih ya. Mari bersuda balik.
3: Iya, 5 menit.
6: Jadi mudah-mudahan ini bisa direspon apakah DPR yang komisi bersangkutan atau yang lain. Oke.
3: Okay. Oke, okay, makasih.
7: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Unek, terima kasih. Yang mau bergabung silakan. Oh, jadi angka nama aku Kipo Janggo Harapan untuk anak SMA di Makadangka Jatah Nona. Cuma erosi tidak semuanya dapat. Ada kriteria-kriteria yang mendapatkan termasuk Nasaruna ya Pak Janggo dilihat dari desilnya.
7: Kalau penjelasannya kemarin Pak Wakil Ketua Komisi 2 begitu.
3: Iya.
7: Desil-desil.
3: Desil.
7: Tapi kan penjelasannya itu terkait APBD, APBD Pare-Pare. Nah, mungkin nanti kalau provinsi beda, ini yang disampaikan tadi oleh Pak Pangone.
3: Boleh silakan penelpon selanjutnya kita tunggu lagi. Ada yang mau bergabung? Pak Tacing meta-meta sak di dinding ni sak dana.
7: Sama-sama garek nasun Pak Kamal.
3: Iya.
7: Amin sama-sama.
3: Amin.
7: Ya, sakit beliau mendengarkan.
3: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam Pak Janggo, Ibu
7: Indonesia.
3: Iya, silakan.
8: Saya ini baru monitor radio.
3: Dengan siapa Pak?
7: Balibolata.
8: Baru saya dengar.
3: Oh iya, ya, Balibolata. PD Unggara tadi sana.
8: Balibolata. Ya. Jadi saya melihat ini persoalan gas ini sebenarnya bukan dari Pertamina sebenarnya. Kalau menurut saya bukan dari Pertamina. Pertamina sudah cukup banyak stoknya.
7: Iya, dari mana?
8: Ya yang di pangkalan-pangkalan itu Pak Janggo. Karena saya sempat mengantri juga kemarin dulu, ternyata jatahnya tidak dikurangi, tetap sama dengan yang lalu-lalu. Cuma ini ada orang-orang yang memang otak kotor ceritanya.
9: Oh, otak kotor, oko-oko.
8: Mereka bisa ya otak naruh. Malah tuh yuk pro, malah tuh yuk pro, malah tuh nara mana?
9: Meh.
7: Iya.
8: Jadi ya lo lingkung aku, jadi dia nana kan apa artinya kurang jatah ya lo lingkungan ya lo ya lo daerahnya nonton mereka pangkal aku. Jadi saya kasih masukan pangkalanku begini. Kalau mau kide dengar saran, siapa yang datang kasih nomor. Setelah ada nomor antrian, nanti setelah menuju itu sudah ada gasnya, bawa maki kakasa. Kalau bukan KKR di lingkungan situ, dan dikasih. Karena itu banyak penyelundup-penyelundup yang tidak masuk di akal.
9: Makumu jero biasa, Pak.
8: Pak. Mega nong kelinga makara wayang katupu de lembah harapan, katupu de anupan. Karena kali mana kali itu kemala tu kakak na nami tay na dia na sesuai ay.
9: Berapa
8: ni? Dia kapan nak jual sekolah lagi pak apa?
9: Yeah.
8: Kamu daerah atau kurung kamu ke pangkalan ngukurung?
9: Makanya aku mako tu pemikiran na pangkalannya.
8: Iya. Jadi saya sudah komunikasi dengan Bapak Ketua Dewan Perwakilan Komisi 1. Saya bilang saya sudah langsung terlibat di lapangan Pak Dewan. Cuma solusinya saya tidak bisa datangi semua pangkalan karena pangkalanku pun yang saya mau lihat bagaimana supaya jangan ada masalah.
7: Iya.
8: Jadi berani Pak Dewan pada ya ke pangkalan insyaallah Pak Puran ini beri masukan insyaallah dia tidak masalah.
7: Ya.
8: Itu dari yang mengeluh ke lingkungan klien. Jadi kalau memang ada pangkalan yang nakal di bidang Pak Dewan, ya tolong fotokan lokasinya di mana. Tapi dia apa, dia jok aja. Jadi begitu Pak Janggo, Pak.
7: Iya, siap.
8: Mudah-mudahan kita semua dapat pencerahan dari Pak Dewan. Kita betul-betul melayani masyarakat dengan sempurna.
7: Iya,
9: betul.
8: Terima kasih banyak.
9: Wabillahi
8: taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih.
7: Terima kasih.
9: Masalah gas tadi. Yang lain silakan menelpon. Mari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan.
10: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Saya tadi dengar jimat tetangga rumah Indonesia. Itu Pak, kalau bagi saya, karena saya mempunyai terbatas dari jalan saja satu kelurahan dengan kelurahan lain. Jadi di kelurahan lain saya, ya, di kelurahan Balung Baloang itu, saya selalu beli ya. Jadi kalau memakai, dia lihat kata-kata, berarti dia tidak bisa kasih sih, kenapa? Jadi juga, pangkalan di kelurahan Lompo, tapi ini tetangga rumah. Tetapi pangkalan itu, Pak, melibatkan, mendahulukan pengecer-pengecer di tetangga rumahnya juga. Jadi itu yang menjadi masalahnya. Yang masalahnya ini pengecer dengan laundry yang mengurangi jatah orang miskin, Pak. Jatah orang miskin untuk gas 3 kilo. Berarti yang kita kepada Bapak SPR, yang kita sindak itu laundry-laundry, Pak. Dengan warung-warung. Warung-warung itu kan pada umumnya sudah tidak boleh memakai gas 3 kilo. Karena warung itu sudah rumahnya mewah, jalannya juga agak mewah, mahal. Nah kita ini kasihan orang tidak mampu, penjual-penjual jalan kota kita kasihan, kena mati cari, keliling cari gas. Padahal di kelurahan Lompo itu Pak, kalau enggak Pangkalan mungkin ada 10. Di begitu juga di Kelurahan Galung Maloang. Tapi sering kemarin itu saya cuma dapat satu, jadi itu saja saya pakai sekarang, jadi cadangan kosong. Jadi sekarang gas tidak ada di kedua kelurahan ini, tidak ada gas. Tidak ada gas keluar ini hari. Jadi saya mohon jangan sampai Anda-Anda yang penelpon itu Ibu Handayani mengatakan mendapatkan gas dari kedua kelurahan. Tidak Pak, saya ambil di kelurahan Galung Maloang saja, kelurahan Lompoe. Tapi saya tidak bisa ke Pangkalan yang jauh karena biaya Pak, biaya saya tidak punya biaya, saya tidak punya kendaraan. Jadi tolong kalau memang tetangga rumahnya bagi Pangkalan itu diutamakan dulu. Tapi sekarang Pangkalan tidak mengutamakan tetangga rumahnya, mengutamakan tetangga rumahnya yang penjual-jual pinggir jalan.
9: Pengecer, pengecer.
10: Jadi saya tolong kepada dinas terkait, penjual-penjual eceran di luar, saya tidak melarang dikasih. Tapi batasan tiga saja satu pengecer. Jangan terlalu banyak, karena kalau dapat lima, sudah lima cantik, lima, anu sudah 15, lima dan 10, habis nih. Itu anu saya Pak, tolong kepada Bapak DPR. Tekan juga itu Pak Pangkalan yang memberi kepada pengecer, karena kemungkinan dia jual 25, Pangkalan jual 25 kepada pengecer, pengecer jual 27, 28, 30, ini sekarang. Sekarang itu gas di pengecer, tapi harga melonjak. Tolong Pak, itu di pengecer jangan diberikan terlalu banyak. Saya tidak melarang dan jangan dikasih, tidak. Karena penghidupannya orang. Ya, tapi ini masalahnya saya minta tolong. Supaya kalau memang disingkat, tolong itu Pak, Pangkalan catat itu. Penjual-penjual kerja kasih. Jangan melebihi lima.
9: Makasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kasih Bu.
7: Hah, pelatungan kasih.
9: Pelatungan. Silakan yang lain. Masih ada 20 menit ke depan lagi kok jangan.
7: Paham, Pak.
9: Oh, paham, tenang paham apa na 12 kilo na pakai. Jadi dia tidak terlalu
7: ribut. Ini tegas kok Pak Ma, itu persoalan aku Pak Ma.
9: Agak jadi persoalan ya ini Pak Ma, nangka deh. Jalan, jalan. Tetap kita tungguin Samsara untuk yang mau bergabung di 0853-953-50907.
7: Ya. Assalamualaikum. Jumat berkah. Oke sih.
9: Oke sih. Kong kami lo cuma berkah ke studio. Oke okay, sih.
7: Kamu tuh studio ya, latihan 12.
9: Wangeran sedih anu po janggo.
7: Raja ikan.
9: Kamu tatu tuh tang pintu ya. Mak kelemana mak ketok. Berita jelajah kota hari ini po janggo.
7: Yeah,
9: ikan kita. Mega berita sih po janggo satu.
7: Kita perhati catatan kalana.
9: Di juga lo po janggo.
7: Jadi gak gitu. Kembali kada hari ini.
9: Hari ini.
7: Kita baca lah hari ini.
9: Telu. Jadi matu kon nih ngopi berjamaah menghadirkan siapa ini pojang?
7: Dari Pegadaian.
9: Dari Pegadaian dia. Oh iya. Untuk berita jelajah kota hari ini, Pemkot dan DPRD Parepare perketat pengawasan, tegaskan dapur MBG bebas LPG 3 kilo
7: iya.
9: Dan soroti kelangkaan gas hingga PAD Pelindo.
7: Iya.
9: Iya. Ternyata tuh mak ada gas 3 kilo balai dilarang dipakai itu MBG, termasuk yang bersubsidi lainnya minyak kita, hibah beras SPP.
7: Beras SPP.
9: Iya. Lanjut.
11: Halo.
9: Ya.
11: Ada nompat di sini.
9: Ya.
11: Ada nompat di sepati di Jiwi.
9: Mana seni?
7: Ya. Anu Pak Bulu nasi kuning itu gare matu aga anu to.
11: Pak Bulu nasi kuning itu kenapa di SPP nak pakai? Jawaan apa ya Ron apa?
9: Macam maramu bang, onik nama Lundra Yandri ya?
11: Oh gitu.
9: Iya.
11: Seandainya namanya usaha kecil begini, jadi kan memang harusnya kita ini mensubsidi ke orang-orang seperti jualannya Bang One, ada penjual gorengan itu warga saya, kan itu. Itu saya kira kan perwarga kujalan botol makan jatuh.
7: Yeah.
11: Jadi, ya harusnya secara naluri kita.
7: Ya, ini. jadi mati lho Bang One, penjual nasi kuning ya, ya tato nih pakai beras SPAP.
9: Minyak kita ya, tato nih.
7: Minyak kita.
11: Ya, tato nih.
7: Ya, tato nih pakai gas.
9: Gas 3 kilo.
11: Makan apa tuh ke resepsi narewe?
7: Makan apa bawa nasi kuning ngunu bawa nanti.
11: Karo nih masak di pakai lo, tapi mungkin resepsi narewe.
9: Oh, pendek insentifnya. Allah Akbar. Iya.
11: Ada lagi berkesudi kalau emang oke mendre
9: emang pamula ini mendre apa?
11: Iya mungkin memang pengaruhnya ya karena emak narasaka dulu memang waktu ini istirahat
9: iya masih empu mana gage?
11: Iya telur murah marah pun
9: ayam murah
11: baju kalau kasih makanan pamula ini ini balu bu kawanan begini
9: maku kue we pekiasa
11: sekarang kita bilang betul. Tapi kalau kita simpan ini ya, begitu. Jadi memang yang namanya program harus positif pada negatifnya ya. Jadi semua yang merasakan itu bagus ya merasa, tapi kita begini telur sudah naik, syukur masih ada minyak goreng, syukur didapatkan dia juga par ya.
9: Iya, sama beras SPHP.
11: SPHP juga macam-macam sekarang. Saya beli 57, 58, karena 60. Jadi atas itu harga, jadi itu juga tidak melanggar. Karena hitnya kan sampai 62.500. Nah, jadi kalau tadi itu Bapak bilang pangkalan tidak dikurangi, saya bisa mengklarifikasi dua pangkalan ini. Satu di seorang ini kalau berkakak, cocok dia bilang yang buat saya ini. Lumang ini kan dua jalur. Dua kabupaten, dua kelurahan. Nah, ini rupa pangkalannya Pak Jago. Begitu Anda turun dari rumah saya sebelah kiri, itu kan Lamukan.
7: Iya.
11: Sudut. Nah, jadi kalau mau berdasarkan KKA, berarti orang RW 8 tidak bisa berbelanja di situ. Karena lokasi saya ujung bulu, bukan Lamukan. Tapi tidak punya korong. Begitu. Jadi kita memang harus mencermati aturan kalau berkaka bagaimana, kalau dilakukan lagi ya. Jadi ya kita syukur DPR sudah menanggapi, Satgas nanti mau turun, tapi mudah-mudahan apa biasanya dia gas masuk, pasti lebih mempelah, mudah-mudahan makan gas masuk. Nah, jadi saya kembali ini ke anak sekolah yang diberi subsidi juga bantuan ya,
7: yeah.
11: Dan bantuan gratis juga. Jadi alangkan anaknya dua teman ini masih cuma satu,
7: yeah.
11: Pak Alan dengan Pak Rui biasa mantan Rui Pak Senal.
7: Senal.
11: Nah, ini kan beda. Pak Alan desi 4, Senal desi 6. Nah, jadi kalau Pak Alan seandainya ini data harusnya terlempar dulu ke RW-RW Separe-Pare, itu kemungkinan hanya Pak Alan masuk.
7: Iya.
11: Tapi saya tanya kemarin, begitu data ini dari sekolah ke Sestra, anaknya tidak masuk. Jadi ini pertanyaan kita sebagai RW di bawah, kenapa setelah ada data ke Kabah Sestra, baru kita dilempar lagi ke bawah suruh isi verifikasi. Harusnya kalau memang mau mendapatkan data yang bagus,
7: yeah.
11: Sekolah itu harus meminta data dulu di setiap kelurahan.
7: Ya harusnya.
11: Harusnya Pak Jango kan?
9: Iya. Yeah.
7: Karena beliau orang-orang itu tentang kondisi kelurahan.
11: Ya betul. Semuanya itu sekolah utama di kalau orang ujung bulu berapa naik SMA 1. Nah, jadi kita baru kita di situ lapor nih ke seluruhnya, oh di RW-nya Bang One ada anak-anak 9, ada SMK 1, ada SMA 1, ada SMK 2, ada. Nah, kita tanya, oh di SMA 1 ada 3 betul rendah, di SMK 1 ada 1. Nah, jadi ini nanti dibawa ke Setra. Tapi tak banyak lagi dosa. Sekolah ni jauh indah. Di sekolah ini ya, ini dugaan saya, mudah-mudahan tidak. Ini jangan sampai di sekolah ini hanya menginput orang-orang yang anak negara ini nampak tamu, anak negara ini nampak tamu. Tapi tetap juga disuruh kita verifikasi di kelurahan. Jadi apa artinya kita awalnya tidak disuruh memasukkan nama warga kita, tapi terakhir tidak disuruh verifikasi. Jadi yang mengkerkapet kok dari sana ini sama sekali maksudnya. Dan sedangkan ini provinsi ya, Pak Jambu ya.
7: Iya.
11: Nah, jangan kalau daerah belum ada terdengar bagaimana cara masuknya nama-nama ini yang dijelaskan Pak Sakti, anggota kuasa Komisi 2 waktu acara itu nanti akan masuk berdasarkan desil. Nah ini nanti daerah mungkin meminta di kelurahan berpali supaya jangan ada dugaan-dugaan bahwa anak Namiano SMA 1 SMA pertama anak Namiano karena pasti di setiap kelurahan pasti ada anak-anak yang berdekatan dengan orang-orang di sekolah itu. Ini kecurigaan kita, jadi mudah-mudahan ini mungkin DPR baru tahu atau memang sudah tahu. Nah ini perlu dijelaskan dulu sebelum kita di kelurahan melempari data. Apa saya sudah muskel 37 nama di ujung bulu, sebagian besar di sini tinggi. Jadi di sini kita bagaimana ya? Ini logi pertama, di sini tinggi, ini pertama. Dalam jatah nama itu tapi siapa tahu juga di provinsi dan juga. Karena data itu begitu diinput nama orang tuanya, pasti muncul, oh Polri bapaknya ini, anu bapaknya ini. Jadi ada keadaan kelihatan. Jadi jatah juga dari provinsi yang seribuan itu, mudah-mudahan bisa mengurangi anggaran APBD Parepare, jadi betul-betul data yang valid kita kirim ke provinsi. Jadi tidak kurang, seperti di ujung bulu 37. Kalau kita mau melihat desinya itu, memang agak banyak yang tidak bisa masuk.
7: Oke, Bang Onek. Oke.
11: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik kiman kelinga penjelasan nama liwalah dan waktu nah.
12: Baik kasang.
7: 5 menit anu waktu kedua. Silakan bangunnya untuk mau melanjutkan untuk 3 menit. Berjenjate waktu lainnya Pak. Kasih kesempatan untuk yang lain.
9: Iya. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit lagi sama serah.
7: Ya, Ibu Nayani 5 menit silakan.
11: Iya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ada yang memberi saya arahan.
7: Iya.
11: Itu salat witir, kalau kita salat tahajud tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan saya selalu salat witir baru tidur. Jadi apakah saya bisa salat 9 rakaat pada tahajud? Itu pertanyaan saya yang kami mohon dipertanyakan sama Ustaz Yadi atau Bang Ude. Yang kedua, kalau masalah itu Pak Janggo, saya lihat di sosial, itu sosial.
9: Lanjut ke.
11: Menganukan itu
10: orang yang tinggal di BCN, padahal dia tidak tahu. Katanya kalau tinggal di BCN itu pada umumnya desil 5, desil 6 begitu.
7: Oh iya.
10: Padahal ini kalau di BCN, saya kan tinggal di BCN kamu,
7: iya,
10: tapi bukan rumahku. Bagaimana? Bagaimana itu Pak? Bagaimana itu Bu? Tanggungnya?
9: Iya
10: di. Bukan punya rumah, saya orang tidak mampu, anggap diri saya orang tidak mampu karena tidak ada mata pencarian yang bagus, dan bagaimana pula orang yang lain. Begitu juga saya, karena di BPN ini ada, yang saya tahu ada 3 orang sama saya yang tidak mampu tinggal di komplek BPN. Kalau di perumnas ada berapa itu, di perumnas mungkin ada 5. Jadi semua itu orang yang tinggal di BPN dan perumnas itu desinya tinggi, yeah. Jadi tolong bagaimana kita mau minta di kelurahan diturunkan desin, tapi kelurahan mengatakan tidak boleh, tidak boleh diturunkan, bagaimana ya? Jadi saya kewalahan, saya tidak tahu bagaimana pengurusan sekarang. Tidak seperti dulu, kalau saya dulu mengurus itu lancar-lancar. Makasih.
7: Ibu-ibu.
10: Saya minta bantuan Bang Onek.
9: Ibu Handayani, jalan-jalan.
7: Ibu Handayani, kita ulangi tadi pertanyaan tahu untuk Bang Onek.
10: Saya kan ada yang parahkan saya.
7: Apa itu?
10: Bilang salat tahajud untuk harus 11 rakaat. Tapi saya itu sholat witir pada selesai isya, karena saya ketakutan, karena saya sering kesiap ngelolot sindro apa, saya nggak sempurna sindro itu, bahwa ini biasa jam 1 baru saya tidur, biasa tidak sholat tahajud, nggak kalau asamnya orang di masjid baru kak ngulet, bangun asamnya orang di masjid, jadi bagaimana itu anunya Pak. Dan ya, kalau bisa katanya saya bangun sholat jam sebelum jam 4 itu sholatnya 11 rakaat, tapi sudah nampak wisir pada Mbak Deisa.
7: Oke.
10: Apakah saya bisa wisir lagi ini sholat tahajud? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tahajud ya Pak Janggo, yang saya
7: witir
9: iya. Tunggu-tunggu nih roh sholat tahajud Pojanggo yang pernah saya dengar, silahkan. Halo?
7: Iya, 2 menit.
12: 2 menit?
9: Iya.
12: Itu yang perwakil Ustina Romalan. Pak Iyo lah, buka bakutku ya, bapaknya lah.
7: Iya, makutur ya, orang kali nggak bangun ya. Maka ya. Ada 2 pendapat ini.
9: Iya.
7: Tapi ini aja lo terang. Iya,
12: kulakukan pura tak masuk pajak. Maghrib ini masuk pada tobat kak Jolo, kata masuk pada nisa, masuk pada witir, nah kan bukan juga itu witir adalah terakhir bisa sudah bisa bangun dia ya, pernah kalau tuh nggak malam
7: ya ingatlah situ ingatlah
12: kan? Jadi saya bagaimana sih nyambung tadi ini masalah acara kita dulu maksudnya. Ya, hari ini memang acara ini bagus dan memang bermanfaat untuk masyarakat kita. Jadi saya harap ini aja wakil pun.
7: Hah?
9: Mau capu nih waktu ya, bangunnya ajak panas, tuntaskan waktu tak.
12: Iya. Oh iya, ini sahabat tuh melo keteringnya.
9: Dan. Capu tuh nih waktu ya, bangunnya tepat terlalu bawah nih.
12: Jadi saya harap mudah-mudahan bahwa acara ini berlangsung bagus. Dan kita memang mau bagaimana orang-orang luar daerah kan juga datang. Belum kesinggungkan banyak orang daerah. Jadi dia bisa merasa bahwa kenyamanan sembahyang di Parepare di Nusulaya, nyaman iman, nyaman pengetahuan.
7: Dan nyaman perut. Tuhan
12: bisa bertambah dan kita
7: nyaman iman, nyaman pengetahuan, nyaman perut.
12: Ya, nyaman perut. Jadi itu kan nomor 3, nyaman iman, nyaman pengetahuan, nyaman perut. Jadi ada penjual ini dari Supa itu bilang sama saya, ini Parepare betul-betul kota yang kita harus dambakan begini karena imannya bagus, bagaimana masyarakatnya bisa mendapatkan pengetahuan dari semua sisi. Inilah sisi yang kita mau. Sekarang Pegadaian ini kan badan usaha milik negara. Karena secara menabung mudah-mudahan
13: sebentar saya ada kesempatan, kalau saya kesempatan mungkin ada, tinggal menunggu asisten ini, mudah-mudahan asisten kira-kira ini Pak Janto.
7: Oke.
13: Oke, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Di Tegaga. Iya, Bajo Pesir.
7: Ya, jadi untuk kita masyarakat Pare-Pare, pendengar Radio Mas Raja, Masjid Raya, nanti boleh untuk ngopi berjamaah bersama dengan Pegadaian Pare-Pare. Seperti ini loki miseng, mape kucarana meli ulau.
9: Ya.
7: Ini nama susah.
9: Melalui Pegadaian.
7: Melalui Pegadaian, silakan.
9: Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya

0: Demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
1: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
2: Insan Mesra KPU Kota Parepare melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih segmen perempuan dengan mengusung tema Peran Perempuan dalam Inklusivitas Pemilu dan Demokrasi Kamis 30 Juli 2026 di aula kantor KPU Kota Parepare. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Parepare Muhammad Walianto dalam sambutannya menegaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memberikan edukasi kepemiluan, tetapi juga menjadi wadah untuk memperoleh masukan dari para peserta guna meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari para anggota KPU Kota Parepare, yakni Ahmad Perdana Putra, Ilham Hamutar, Kalma Syari, dan Nur Islah. Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan bahwa perempuan diharapkan menjadi corong informasi kepemiluan sekaligus mitra strategis KPU melalui organisasi yang diikuti, sehingga informasi yang benar mengenai pemilu dan demokrasi dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Selain itu, perempuan juga didorong menjadi pemilih yang cerdas, berperan sebagai agen pendidikan pemilih di lingkungan keluarga, serta aktif mengawal pemenuhan hak pilih masyarakat. Para narasumber juga menegaskan bahwa suara perempuan memiliki arti penting dalam demokrasi dan berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan. Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai organisasi perempuan agar dapat mendorong anggotanya berpartisipasi sebagai penyelenggara sehingga keterwakilan perempuan dapat terus meningkat. KPU Kota Parepare juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Upaya peningkatan kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak termasuk organisasi perempuan sebagai mitra strategis dalam pendidikan pemilih. Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan berbagai gagasan terkait penguatan peran perempuan dalam mewujudkan pemilih yang inklusif, partisipatif, dan demokratis.
1: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi. Lintas Berita.
3: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7.

0: 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
1: And now,
2: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih Dek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 4, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
5: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada kendala teknis sedikit. Semoga dilancarkan kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Raya dan insan mesra yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Jadi selain kita mendengarkan ceramah Islam atau nasihat Islam dari Bapak Ustadz Dr. Hayadi, kita juga akan mendengarkan penyampaian atau informasi yang akan disampaikan oleh Pak Dewan kita dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, ada Pak Sapte di sini. Jadi jamaah silahkan nanti bertanya apapun yang kita sampaikan, keluh kesah sebagai masyarakat Parepare, baik terkait kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Beliau datang di sini membersamai kita untuk mendengarkan langsung aspirasi dari jamaah sekalian masyarakat Kota Parepare. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita dengarkan dulu ceramah dari Bapak Ustadz Dr. Hayadi. Silakan Pak Ustadz.
7: Baik, Bapak Ibu hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngopi berjamaah insan mesra di mana saja berada, wabil khusus kepada anggota DPRD Kota Parepare, Bapak Sapte, si anak nelayan yang menjadi anggota dewan. Alhamdulillah, beliau cukup vokal dan sangat dikenal di kalangan masyarakat Parepare. Bapak Ibu hadirin, insyaallah pada kesempatan ini tidak banyak yang saya bahas, hanya tiga saja. dua atau tiga atau empat. Itu bahasa Jawanya itu Ji Samsu. Ji Samsu. Ji itu dua, Sam itu tiga, Su itu adalah empat. Jadi ini bukan rokok. Kalau Ji Samsu itu maknanya dua, tiga, empat. Dua subuh, tiga maghrib, empat asar, suhur dengan isya. Maknanya apa hadirin? Ya kalau mau selamat dunia akhirat, pelihara ini. Karena sesungguhnya dua, tiga, empat inilah adalah kuncinya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu mithahul jannah. Surga itu kuncinya adalah salat. Salat itu kuncinya adalah surga. Itu sudah dikasih kuncinya surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi. Makanya manfaatkan itu, pakai kunci untuk masuk dalam surganya Allah. Yang justru bikin heran, neraka tidak ada kuncinya, kenapa bisa masuk? Makanya kalau mau selamat dunia akhirat, ya pelihara ini baik. Kemudian yang kedua, maknanya apa? 2, 3, 4, 2 tambah 3, 5. Apa artinya? 5 rukun Islam. Muda dulu adalah syahadat, baru sholat, baru puasa, baru zakat, baru haji. Haji itu urutan kelima, Bapak Ibu. Apa maknanya urutan kelima? Ya, sempurnakan dulu syahadatmu, sempurnakan sholatmu, sempurnakan puasamu, sempurnakan zakatmu, baru Allah panggil kita melaksanakan ibadah haji. Sebab banyak orang kadang-kadang ya haji dulu, nanti pulang baru belajar sholat, nanti pulang baru belajar syahadat. Makanya itu berada pada urutan kelima. Sekarang 2 tambah 4 adalah 6. Apa maknanya? 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab-kitab, dan termasuk kepada yang namanya hari akhir atau qada dan qadar. Jadi ada 6, Bapak Ibu. Kalau kita bisa mempedomani ini, insya Allah kehidupan kita akan tenteram, bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah makna Rabbana atina fid dunia hasanah wabil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Selalu kita minta ini. Makanya orang yang tidak berhasil di 2, 3, 4, maka tak akan mungkin lolos dari akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang bagus 2, 3, 4-nya, maka insya Allah dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jangan melihat kebahagiaan dengan harta. Yang dilihat adalah bagaimana kedekatannya dia kepada Allah. Artinya, jangan sombong ketika Anda berada di atas daun, dan ingatlah, dia akan gugur saat dia kena yang namanya kemarau atau musim gugur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya, mari kita simak dengan seksama informasi terkait seperti apa tupoksi dari Komisi 2 DPRD Kota Parepare yang akan disampaikan oleh Bapak Dewan Pasate, sosok Dewan yang begitu vokal menyampaikan keluh kesah atau menyampaikan aspirasi membela terkait kepentingan masyarakat. Silahkan Pak Dewan, waktu dan tempat dipersilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dapat nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengarkan penyampaian baik dari segi agama maupun informasi dari DPRD itu sendiri. Salam serta salam kita kirimkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pula keluarga, kerabat, sahabat, nananda tulannya, tentunya Nabi akhir zaman yang senantiasa kita rindukan syafaatnya agar kelak kita bertemu di akhir yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah saya mengembang amanah sebagai wakil rakyat. Mohon maaf pastas, saya tidak terbiasa memang menyampaikan bahwa anggota DPRD, tapi saya selalu menyampaikan itu, kami adalah wakil rakyat. Wakil rakyat ini tentunya adalah penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Diamanahkan sebagai wakil rakyat di Komisi 2. Komisi 2 itu membidangi sosial, pendidikan. Jadi mitra kerjanya itu ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan beberapa puskesmas, dinas sosial, kemudian tenaga kerja, kemudian pemuda dan olahraga, kemudian BKKBN, dan Kesra. Jadi alhamdulillah kebetulan dinas pendidikan ini di masa pemerintahan Bapak Haji Tasmin Hamid tahun lalu kita sudah menjalankan yang namanya seragam gratis untuk SD dan SMP. Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 ada untuk TK dan PAUD SD dan SMP. Sementara di bagian Kesra itu ada seragam SMA gratis. Tetapi untuk seragam SMA gratis ini tentunya karena adalah kewenangan pemerintah provinsi, sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi ada tupoksi sekolah TK, SD, SMP itu kewenangan pemerintah daerah, kemudian untuk SMA adalah kewenangan pemerintah provinsi. Pertanyaannya, bolehkah pemerintah daerah menganggarkan seragam gratis untuk SMA? Itu bukan kewenangannya. Jawabannya boleh. Boleh, ada regulasi yang mengatur. Apakah berbentuk dana hibah, apakah berbentuk bantuan sosial, yang pastinya pemerintah daerah dengan anggota DPRD Kota Parepare menyepakati anggaran untuk seragam SMA itu ada dengan regulasi yang ada, tata cara pembagiannya itu berdasarkan data DTSN tingkatan desil 1 sampai 4. Jadi bantuannya khusus untuk orang yang kurang mampu. Jadi kalau kita bertanya-tanya bahwa apakah semuanya dapat untuk SMA, maka jawabannya tidak. Karena bantuannya untuk seragam SMA itu khusus untuk yang berdesil 1 sampai 4. Kalau untuk SMP dan SD, semua siswa baru, mau mampu atau tidak mampu, semua dapat. Semua dapat dari pemerintah daerah. Begitu pula dengan TK PAUD, semua dapat. Terkecuali untuk siswa di sekolah swasta, itu kita tunggu. Kalau nanti ada sisa pembagian untuk sekolah negeri yang ada di daerah kita, ada sisanya, baru itu dibagikan khusus untuk swasta dan sekolah yang dibawahi Kementerian Agama. Jadi seperti itu terkait dengan pembagian seragam gratis yang ada di kota kita. Dan alhamdulillah tadi pagi sudah dimulai pembagian di tiap-tiap sekolah. Jadi penyedia barang tadi didampingi oleh Dinas Pendidikan sudah melaksanakan tugasnya melakukan pembagian seragam ke sekolah-sekolah negeri yang ada di kota kita. Nah, namun pada intinya jika pakaian nantinya ini, karena kami sudah diperlihatkan sampel, sampel contoh baju, tas, serta sepatu, alhamdulillah untuk tahun ini saya rasa sudah sesuai dengan spek yang kita inginkan. Mungkin kalau tahun 2025 yang lalu mungkin banyak keluhan, tapi kami pastikan untuk tahun 2026 mulai dari sepatu, tas, pakaian seragam itu sudah sesuai dengan spek yang sesuai dengan contoh yang kami lihat. Nah, namun tidak menutup kemungkinan jika ada orang tua siswa yang mungkin bahwa ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kami sebagai wakil rakyat membuka diri untuk menerima setiap keluhan yang ada. Mungkin juga saya sampaikan terkait dengan BPJS, boleh Pak, karena judulnya hanya seragam gratis. Nah, ini kita juga wanti-wanti terkait dengan BPJS kesehatan gratis, karena pemerintah pusat banyak melakukan penonaktifkan BPJS kesehatan yang dibayarkan melalui APBN. Maka pemerintah daerah dalam hal ini siap. Jadi kalau ada yang nonaktif BPJS-nya karena dulunya menggunakan APBN, maka boleh dikembali diaktifkan melalui APBD. Cukup mendaftar di kelurahan menggunakan KTP, KK dan kartu BPJS lama. Jika kartu BPJS lama tidak ada, maka cukup dengan KTP dan kartu keluarga. Karena kenapa BPJS ini enggak perlu lagi dikantongi kartunya? Karena sinkron dengan nomor induk kependudukan kita. Jadi kalau ada yang hilang kartu BPJS-nya, tak payahlah. Tidak perlu lagi diurus. Karena kenapa? Cukup memperlihatkan KTP kalau mau digunakan di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, itu pemerintah daerah sudah menganggarkan 27 miliar khusus untuk
7: pembayaran BPJS gratis bagi masyarakat Kota Parepare. Boleh gak digunakan kalau kita umpama jalan-jalan ke daerah lain? Boleh, selama KTP kita masih warga Parepare. Itu juga yang tidak bisa digunakan dan mungkin saja langsung dinonaktifkan kalau KTP alamat kita sudah berubah status alamatnya atau status kependudukan kita. Mungkin seperti itu dulu, Resti. Yeah.
6: Baik, terima kasih Pak Dewan. Kata Pak Dewan, tak payahlah ragu-ragu. Mari langsung saja kita bertanya. Jadi insan mesra dan jamaah silakan bertanya. Minta maaf ya, kita batasi maksimal 3 menit. Oke, Bang Onet dulu. 2 menit. Hah? Katanya Pak Dimas.
8: 3 menit.
6: Iya, Bang Onet tabe.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati Pak Ustaz dulu, yang kedua Pak Dewan, sahabat kita sampai sarjana hukum. Jadi saya begini saja ke Pak Ustaz saja. Saya merasa ngeri-ngeri sedap ini melihat negara kita ini Pak Ustaz. Iya betul. Ini makanan anak sekolah mau generasi emas itu kan sudah dijadikan bahan korupsi sama orang besar di atas. Ini makanannya sudah jadi korupsi. Ada lagi di Surabaya makanan hewan juga dikorupsi. Ini kan bahaya Indonesia ini. Kita mengharap sama siapa? Petugas yang kita harap bahwa penegak hukum, ternyata jaksa juga bermasalah. Jadi lo tega nih dia kok aku ya. Kemana kita orang Indonesia mengharap ini sesuatu? Jadi ini hanya penjelasan Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz menjelaskan boleh. Jadi saya hanya ngeri-ngeri tadi mendengar, tapi apa arti kita hanya di Parepare? Mungkin di pusat kita tidak dengar, tapi mudah-mudahan masyarakat Parepare mengerti bahwa kondisi kita efisiensi ya. Walaupun kita efisiensi, yang penting kita selalu gembira saja dulu. Ya, yang kedua Pak Ustaz, sedikit ini mengenai Idul Kurban kan sudah lewat. Nah ini kan ada namanya kurban itu untuk 7 orang ya. Tapi kalau umpama saya RW itu kan 40 Pak Ustaz, saya kumpul-kumpul uang, umpama saya kumpul sampai 7 juta beli sapi, apakah kurban itu namanya? Karena uang tidak cukup 2 juta satu orang, jadi kumpul-kumpul 100 per bulan. Jadi apakah itu kurbannya? Yang kedua, ini kan ada sumbangan dari Presiden Prabowo, namanya sapi ya. Kan koma potong itu sapi kan kita puasa napi itu. Ini kita pukul, apakah Prabowo sendiri atau menteri-menterinya disebut? Ya itu jadi pertanyaan saya. Untuk Pak Sape, Pak Dewan, karena waktu ini sempit, saya Pak Dewan begini. Kenapa mesti baju seragam anak SMA itu pakai desil-desil? Kita kan ini orang Parepare semua bayar pajak. Pajak kita kan sama. Nah itu desil, saya sebagai RW tidak yakin betul. Banyak desil yang orang miskin tapi tidak dapat. Banyak orang kaya desilnya rendah. Maka nikosogi bapak nana lulung waju. Ini kan jadi pertanyaan. Sedangkan banyak orang miskin desilnya tinggi. Jadi perlu juga Parepare melihat pemerintah, dilihat juga dari dasar kehidupannya. Mega Pak Balu ke sekolah kasih desil 6 pada Degau Tona. Banyak punya mobil tapi desil 2, desil 3. Ini kan bahaya. Ijin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, meluna pajak.
6: Oke, baik. Terima kasih Bang One. Silakan Pak Ustaz dulu baru Pak Dewan, silakan.
7: Oke, baik. Makasih Bang One. Biasanya suaranya kita dengar saja di radio ya. Alhamdulillah kita bertemu langsung. Gini, lebih ngeri-ngeri yang hadis Nabi ini, Bang One. Salah satu ciri masyarakat atau kampung yang tidak dirahmati lagi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata Nabi satu. Yusallitanallahu sultanan zalima. Mereka rame-rame mengangkat pemimpin yang zalim. Sudah tahu zalim tapi tetap diangkat menjadi pemimpin. Itu lebih ngeri lagi. Yisni panga ya kawobi mancaji punggawa. Itu satu. Yang kedua, apalagi cirinya? Yastaghfaruna yastaghfar lahum. Kalau mereka minta ampun, mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan kalau mereka berdoa, doa mereka tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, rahmat Allah tidak turun lagi di kampung itu. Dan ketika mereka berbuat zalim, melanggar aturan agama, kadang-kadang hanya kita bertepuk tangan, kemudian dipoto sambil tersenyum, atau disukin sambil tersenyum, selesai persoalan. Itulah masyarakat yang tidak dirahmati oleh Allah, dan itu kita lihat sama-sama, Bapak Ibu hadirin. Ya, nah, itu salah satu cirinya. Kenapa sudah tahu bahwa ini adalah tindakan korupsi, tapi kita hanya bisa berkata ini tidak benar. Tetapi kadang-kadang terjadi pembiaran. Makanya yang banyak merusak negara bukan orang gondrong, yang botak itu yang banyak, Bapak Ibu. Nah, ini gondrong di kasa ini. Gondrong masuk di masjid, alhamdulillah kita gembira, Bapak Ibu hadirin. Ya, ada nggak orang gondrong pernah ditangkap pakai baju oranye? Nggak ada. Yang banyak orang botak. Kemudian yang kedua tentang kurban apapun namanya adalah, kalau niatnya kurban ya kurban. Nabi berkurban untuk dirinya satu kambing, dan untuk keluarganya satu kambing, dan untuk umatnya juga satu kambing. Jadi ada bantuan dari Presiden Prabowo, maka itu namanya niatnya memang Pak Prabowo untuk masyarakat Indonesia. Jadi bukan namanya PRW di situ, atau bukan namanya menteri, bukan namanya keluarga kita, jelas itu adalah namanya atas nama Presiden Republik Indonesia, hanya mewakili untuk masyarakatnya. Jadi itu masalah kurban. Saya lupa yang kedua tadi itu. CKCK, satu kampung. Tidak ada masalah, boleh. Tidak ada masalah, Bapak Ibu. Kita satu kampung, 100 ribu, 100 ribu, itulah tanda bahwa Nabi juga pernah berkurban. Kita atas nama umatnya, berapa kambing? Tidak banyak kambing, satu kambing mewakili seluruh umat, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mengatakan, ya Allah, terimalah hewan kurbanku atas namaku Muhammad. Yang kedua, terimalah hewan kurbanku atas nama keluargaku, dan terimalah hewan kurbanku atas nama umatku. Jadi meskipun ada satu nama di situ dan mewakili adalah kampung, berada di kampung itu adalah 40 orang, maka semua 40 orang itu dapat pahala kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kambing, satu sapi bisa mewakili banyak orang, pahalanya di sisi Allah. Tapi secara syariat, kambing satu ekor untuk satu orang, sapi satu ekor bisa untuk 7 orang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan Pak Dewan dijawab pertanyaannya Bang Ore.
9: Terima kasih Bang Onek. Kenapa tidak semuanya mendapatkan seragam? Jadi dalam tata kelola pemerintahan secara umum memang kita menggunakan dan diatur oleh peraturan PP, namanya PP 12 2017, PP nomor 12 2017, itu mengatur tentang kewenangan. Dan kami tidak menjanjikan, memang ada regulasinya untuk mendapatkan itu, tetapi pemerintah daerah harus melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi, melakukan PKS, perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi, atau melakukan sharing anggaran, atau menggunakan dana CSR. Tapi mungkin kendala waktu sehingga pemerintah daerah belum melakukan itu. Sehingga regulasi yang ada membolehkan pembagian seragam SMA itu hanya untuk tingkatan desil, karena bersifat, makanya dibawa ke bagian kesra, bersifat hibah atau bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang kebetulan usianya di 16 tahun untuk masuk sekolah SMA. Jadi bukan karena dia siswa SMA-nya, bukan, tetapi dia masyarakat Kota Parepare yang berusia 16 tahun yang kebetulan masuk di sekolah SMA. Nah, persoalan untuk penentuan desil, makanya Kementerian Sosial menyatakan bahwa pemerintah daerah boleh melakukan verifikasi secara faktual. Jadi Bang Onek selaku RW, jika ada masyarakatnya dalam taraf ekonominya masih rendah, kemudian desilnya berubah ke desil 5, 6, 7, sampai 10, maka Bang Onek bisa melakukan pelaporan di kantor kelurahan melalui musyawarah kelurahan, mengusulkan kembali untuk perubahan desil, sehingga dinas sosial pemerintah daerah bisa turun langsung ke lapangan melakukan namanya verifikasi faktual. Nah, persoalan tanggungan, biasa tetangga, sama-sama pekerjaan umpama, pekerjaannya sama-sama buruh kasar. Tetapi keluarga A memiliki orang anak 4, kemudian keluarga B memiliki anak 1. Jadi tentunya dalam tanggung jawab pengeluaran ekonomi pasti berbeda. Jadi dilihat dari situ. Nah, melalui kesempatan ini saya sampaikan, terkadang kita juga sebagai masyarakat lupa. Ternyata dalam sistem kependudukan sekarang, NIK nomor induk kependudukan terbaca secara nasional. Mohon maaf, biasa ada keluhan kita, kenapa desil saya tiba-tiba berubah? Nah, ternyata setelah kami konsultasikan kenapa desil masyarakat biasa tiba-tiba berubah, ternyata dalam satu KK biasa menggunakan pinjaman online, bisa melakukan judi online, biasa pengambilan dana pinjaman di perbankan, melakukan pinjaman cicilan HP. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga desilnya bisa meningkat karena terjadinya pinjaman. Nah, pertanyaan kami lajukan kembali ke Kementerian Sosial. Persoalannya, kalau masyarakat melakukan pinjaman KUR, ini dana KUR yang bisa kita ambil di perbankan, itu berarti masyarakat ini masih di bawah standar ekonomi, sehingga untuk melakukan membuka usaha tidak ada jalan kecuali melakukan pinjaman dana KUR. Itu bukan secara otomatis meningkatkan taraf ekonominya, tidak, tetapi melakukan pinjaman untuk dana KUR hanya untuk memperbaiki taraf ekonominya, itu pun belum tentu, karena yang namanya usaha biasa baik, biasa tidak. Jadi Bang Onek, sedikit saya sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pemirsa Radio Mesra bahwa jika ada masyarakat yang masih di bawah taraf miskin, kemudian desilnya meningkat 5-10, maka laporkan ke RW, RT, agar dia melaporkan ke tingkat kelurahan, diajukan melalui muskel, musyawarah kelurahan, kemudian mengajukan ke dinas sosial, maka dinas sosial akan melakukan verifikasi secara faktual, menentukan apakah betul-betul masyarakat ini mampu atau tidak. Jadi mungkin seperti itu.
6: Baik, terima kasih. Silahkan Ibu dulu, baru Bapak nanti.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh tadi siapa, Bang Onek, bahwa di negara kita ini ngeri-ngeri begitu ya. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana cara kita itu curhat kepada Allah, atau apakah curhat itu sama dengan berdoa agar negara kita ini teratasi dengan ngeri-ngeri tersebut? Yeah. Kemudian dalam berdoa itu Pak Ustaz, apakah nanti dikatakan berdoa kalau kita angkat tangan seperti ini? Karena terus terang saya keadaan itu sambil berjalan, ya Allah atasilah kami, masalah kami ini, jalan seperti itu tanpa mengangkat tangan. Ya, demikian.
6: Baik, terima kasih. Silakan Pak Ustaz.
7: Terima kasih Ibu. Pertama, bagaimana mengatasi kalau seperti ini modelnya, tidak lagi kedua-duaan negara kita, tidak, Indonesia masih punya orang banyak yang baik. Ya. Di antara 10 orang yang jahat, pasti masih ada orang yang baik di antara mereka itu. Kemudian hadis Nabi memberi penjelasan ada 3 tingkatan dalam merubah kemungkaran itu. Marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Rubahlah kemungkaran itu dengan 3 hal. Pertama adalah biadihi, dengan kedua tanganmu. Saya tidak punya kemampuan dengan kedua tangan. Kedua tangan ini maksudnya adalah kekuasaan. Nah, kalau Pak Dewan ini ya bisa. Kenapa? Dengan kekuasaannya sebagai anggota Dewan, dia bisa merubah, Bapak Ibu. Tanda tangannya ada, alhamdulillah selesai. Maka selesai persoalan. Buatkan undang-undang, itulah gunanya kita memilih anggota dewan yang memang vokal dan bisa mewakili masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau tanganmu kau tidak mampu, kau tidak punya kekuasaan, adalah yang kedua, fabilisanihi, dengan lisan atau lidahmu. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang berilmu, ulama, mewakili masyarakat kita bahwa ini haram, ini adalah hukumnya makruh, itu dia bisa lakukan itu, hadirin. Lalu yang ketiga, ini masyarakat yang paling kecil, tidak punya kekuatan tangan, tidak punya ilmu, itu namanya babi qalbihi, dengan hatinya. Apa itu? Itulah dengan doa kepada Allah. Dan hati-hati dengan orang-orang yang terianiaya, kata Nabi, irhamu salasata minan nas, berhati-hatilah kalian dalam tiga kelompok atau orang-orang yang teraniaya. Salasata minan nas, ya, sayangilah tiga macam manusia. Pertama, sayangilah orang kaya yang jatuh miskin. Kenapa disayangi? Karena dulu banyak sekali temannya begitu miskin, tidak ada temannya. Itu kan konsep dunia seperti itu, Pak. Kalau kita ada pasti banyak teman, kalau tidak ada dia memang depe. Kalau kaya ki, woi, biar kentut enak juga didengar. Tapi kalau tidak ada uang tak, namo murik ya, bila aku kutu. Yang kedua, pejabat yang pensiun. Waktu pejabat banyak teman, begitu pensiun dia kena depe. Tanda-tanda tidak laku. Kenapa pejabat pensiun itu harus disayang? Ya karena termasuk dia mentalnya itu drop. Makanya pensiun itu waktu dia aktif tunjangan ada, remun ada semua. Tapi begitu pensiun hilang semua penghasilan. Makanya itu pensiun itu disikat dengan penghasilan semakin menurun. Yang ketiga adalah orang-orang yang teraniaya. Nah, inilah masyarakat kecil kita. Kalau masyarakat kita teraniaya dan tidak ada yang bantu dia berdoa kepada Allah, doanya itu diterima oleh Allah. Tidak ada hijab, Bapak Ibu. Anda menganiaya orang, menzalimi orang, lalu diangkat tangan kepada Allah, doanya langsung diterima oleh Allah. Maka itu berhati-hatilah dengan orang seperti itu. Maka fungsi kita di sini, Ibu, kita apa? Doa. Doa itu tidak hanya mengangkat tangan, tetapi mengucap saja dengan kebaikan, itu adalah doa. Makanya istilahnya, kalau Anda tidak mampu membersihkan, minimal jangan mengotori. Apa artinya? Perbaiki saja hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
11: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya tadi Bapak silakan.
12: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Tahir, Ketua RW 4 Kelurahan Malose Tasik. Langsung saja Pak Ustaz, Pak Dewan. Yang pertama terkait masalah kurma yang sempat dibahas Bang One. Ini kan Pak Presiden kita menggunakan APBN, jadi bukan uang pribadi. Jadi dalam hal ini apakah beliau berpahala ataukah warga masyarakat Indonesia berpahala karena bukan uangnya Pak Presiden. Itu yang pertama. Terus untuk Pak Dewan, terkait masalah seragam anak sekolah, masih sedihnya waktu kita anak ayo ke SMP, karena sampai kemarin masih pakai SD ke sampel masih sekolah. Nah, bagaimana ini pihak pemerintah kota tidak mengantisipasi jauh hari sebelumnya, apa sebelum masuk anak sekolah di hari pertama hari Senin yang lalu itu kan mereka harus sudah berseragam. Terus untuk SMA SMK itu tadi dijelaskan bahwa itu per desil. Kalau menurut saya kayaknya tidak adil kalau per desil, karena SD SMP tidak per desil. Kemudian sampai sekarang belum ada juga di sekolah bahwa akan ada seragam untuk SMK SMA. Akhirnya semua orang tua dengan berbagai upaya yang dilakukan sudah menyediakan pakaian dan sudah lengkap pakaiannya. Apakah dia ambil pinjaman di tetangga ataukah sama saudaranya? Yang jelas sudah berseragam semua. Jadi kalau sudah berseragam terus ada turun bantuan, apakah digantikan itu uang seragam yang sudah masuk kategori berdesil?
11: Baik.
12: Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Silakan Pak Dewan, mungkin silakan siap.
9: Jadi terkait dengan waktu pembagian, jadi kami memang menyampaikan ke pihak sekolah SD, SMP bahwa siswa yang baru masuk jangan dipersoalkan ketika dia masih menggunakan baju TK-nya untuk masuk di SD kelas 1. Begitu juga di tingkat SMP, jangan dipersoalkan anak yang baru masuk ketika dia masih menggunakan baju SD-nya. Karena kenapa? Belajar dari pembagian seragam tahun 2025, karena tepat waktu sehingga ukuran bajunya banyak yang tidak cocok. Sehingga kami wanti-wanti ke penyedia sekarang untuk tahun 2026, tolong sesuaikan dengan ukuran anak-anak sesuai dengan yang tertulis pada saat mendaftar. Jadi ini yang kita takutkan, karena pengumuman kelulusan itu baru saja. Sehingga untuk menyiapkan seragamnya butuh proses waktu, karena kita melihat sesuai dengan ukuran. Kenapa harus sesuai dengan ukuran? Nah, kembali lagi, belajar di tahun 2025 banyak anak siswa yang longgar, banyak yang kayak seperti celana, begitu juga dengan sepatu. Olehnya itu, agar 2026 sudah menjadi pembelajaran di 2025, maka untuk keterlambatan menyiapkan seragam tersebut kami anggap itu tidak jadi masalah, selama konteksnya seragamnya nanti ini betul-betul cocok dan pas bagi anak yang baru masuk. Makanya kami selalu sampaikan bahwa untuk sekolah SD jangan persoalkan anak yang baru masuk di kelas 1 menggunakan pakaian TK. Begitu juga dengan SMP. Kalau mungkin SMA, mungkin ada rasa minder anak-anak SMP yang masuk di SMA. Ini mungkin sosialisasinya yang kurang dari dinas pendidikan. Nah, karena untuk menentukan yang mendapatkan bantuan untuk SMA, ini harus berdesil 1 sampai 4. Kenapa ada perbedaan antara SD, SMP dengan SMA? Itu tadi, karena kita diatur oleh undang-undang, oleh aturan yang ada terkait dengan kewenangan. Dan mudah-mudahan untuk tahun 2027, pemerintah daerah sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi, ataukah itu melalui sharing anggaran, apakah itu menggunakan dana CSR dari BUMN, ya itu semua siswa baru SMA juga bisa mendapatkan secara merata. Mungkin seperti itu penjelasannya Pak Alam.
13: Mengenai kurban, uang yang digunakan Pak Presiden Prabowo adalah APBN, bukan uang pribadi. Apakah dapat pahala juga atau hanya masyarakat Indonesia? Saya kasih ilustrasi saja, gambaran kecil ya. Saya pungut uang 100. Ini bukan uang saya dapat di jalan. Tapi saya masukkan ke kotak celengan di masjid. Siapa yang dapat pahala? Dua. Saya yang masukkan, yang kedua yang punya uang itu. Berarti Pak Prabowo dapat pahala, masyarakat Indonesia dapat pahala di sisi Allah. Ada juga satu kisah itu, sementara habis pada saat orang mau khutbah Jumat, celengan lewat. Ada orang tua kasih masukan 200 ribu. Anak muda lihat, hebat ini orang tua ini, 200 ribu ciling. Bayangkan, barusan ada orang tua begitu. Begitu keluar dari masjid, kata anak muda, Her, kita yang top di sini. Kenapa 200 ribu kita masuk celengan? Tapi itu orang tua, bukan uangku nak, uang tadi jatuh itu, kasih masuk. Berarti dapat pahala juga ini. Cuma ya itu saja, karena ada sakit-sakit juga artinya, karena dia tidak sampaikan kepada yang punya, itu beda ya. Tetap dapat pahala meskipun Pak Prabowo yang digunakan adalah PBN. Kenapa? Pahalanya karena dia yang memfasilitasi. Masyarakat tidak bisa dapat pahala andai kata bukan Prabowo yang mengeluarkan uang APBN. Nah, ya tetap dapat begitu ya. Demikian.
11: Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Kita masih punya waktu 2 menit, mungkin bisa closing statement Pak Dewan Tabek, silahkan.
9: Jadi alhamdulillah, wakil rakyat sebagai penyambung lidah antara pemerintah dengan masyarakat, kemudian untuk eksekutor hak kewenangan tetap melekat kepada pemerintah daerah, karena kami sebagai anggota DPRD hanya mempunyai 3 fungsi, fungsi pengawasan, penganggaran, kemudian membuat peraturan daerah. Jadi pada intinya, apa yang disampaikan tadi Pak Ustaz, jika kamu tidak mampu bersedekah dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak mampu bersedekah dengan tenagamu, maka bersedekahlah dengan ilmumu. Jika juga tidak mempunyai ilmu untuk disedekahkan, maka cukup niatkan untuk berlaku baik. Tak perlu menjadi yang terbaik, yang pastinya kita yakini bahwa selalu berbuat baik. Karena yakin pada intinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Barang siapa yang memudahkan urusan sesamanya, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusannya, termasuk dengan kematiannya. Mungkin seperti
11: baik,
9: itu.
11: Baik, terima kasih Pak Dewan. Izin jamaah
6: Pak Citraya dan insan masyarakat ada di rumah. Satu informasi penting bagi keluarga yang ingin menikmati makanan laut yang rekomendasi di Pare-Pare, datang ke di kafenya Pak Dewan di Patato. Ya, ayo kita kumpul di sana. Mbak keluarga tak bisa besok, terbuka besok Pak Dewan. Buka Ji, baik, terima kasih. Mari kita salat isya sama-sama. Kami dari Ngopi Berjamaah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Diberi berbagai macam nikmat oleh Allah SWT, begitu pula hidayah berupa kesempatan untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat dan taslim tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaat dengan video yaumul kiamat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, kami akan membacakan laporan keuangan pemerintah Citraya Kota Parepare per tanggal 31 Juli 2026. Saldo kas awal sebesar Rp55.751.247. Penerimaan isi kotak amal Rp9.837.000. Sumbangan dari Hajjah Kalsum Rp100.000, hamba Allah Rp50.000, hamba Allah Rp50.000, jumlah Rp10.037.000, total Rp65.788.247. Pengeluaran biaya rutin Jumatan Rp3.000.000, bayar upah kebersihan Rp1.700.000, biaya rutin yasinan Rp850.000, bayar biaya kopi berjamaah Rp400.000, bayar kajian Al-Quran Rp250.000, bayar harga parfum karpet Rp640.000, bayar bahan bangunan untuk toilet Rp1.450.000, bayar nota campuran Rp275.000. Jumlah pengeluaran Rp8.565.000. Saldo kas akhir per tanggal 31 Juli sebesar Rp57.223.247. Menyusul sumbangan yang masuk, almarhum Muhammad Alif Rp100.000, almarhumah Hajja Palele binti Haba Rp50.000, almarhumah Hajja Astima Aziz SE Rp50.000, almarhumah Kuang Hajja Ciko bin Hussein Rp50.000, almarhumah Hajja Semma binti Darise Rp50.000, almarhum Haji Abdul Latif Bengak Rp50.000, almarhum Haji Yusuf Sulaiman Bengak Rp50.000, almarhum Haji Hussein bin Putangak Rp50.000, almarhum Pung Haji Bengak bin Malewa Rp50.000, almarhumah Habib bin Samba Rp100.000, Satria Rp100.000. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kesediaan untuk membacakan doa dan mengirimkan alfu membacakan doa dan mengirimkan al-fatihah kepada seluruh penyumbang al-hazimnya al-fatihah. Semoga sumbangannya menjadi amal jariah untuknya dan kedua orang tuanya, dilapangkan rezekinya serta harta lainnya semakin berkah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, acara Jumat pada siang hari ini insya Allah yang bertindak sebagai khotib adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhtar Yunus LC, Magister Teologi Islam. Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم حاضرين sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini, pada hari Jumat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-Nya, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman dan takwa, sehingga kita dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yakni sholat Jumat yang akan kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita laksanakan pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Selanjutnya selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kita, ke muka bumi ini, untuk menyampaikan kepada kita semua ajaran-ajaran Allah, ajaran yang benar, ajaran yang hak. Semoga kita umat Islam senantiasa mengaplikasikan, senantiasa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah kita senantiasa mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan di dunia ini, dan insya Allah kita mendapatkan surga di hari kemudian kelak insya Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mengangkat tema khutbah tips Al-Qur'an mengatasi pengangguran. Kehidupan kita digambarkan oleh Al-Qur'an. Ada yang disebut al-hayatud dunya dan ada yang disebut al-hayatul akhirah. Al-hayatud dunya, masyarakat kita kalau dibaca ayat ini atau disebutkan kosakata ini al-hayatud dunia, yang langsung terpikirkan dalam benak kita adalah kehidupan dunia. Padahal sesungguhnya hadirin jamaah Jumat, kalau mau diartikan ad-dunia itu artinya dekat. Berarti al-hayatud dunia kehidupan yang dekat.
ada kehidupannya 60 tahun, Al-Quran masih menganggap itu adalah kehidupan yang dekat. Ada yang 120 tahun hidup di dunia ini, itu adalah al-hayatul dunia. Al-hayatul akhirah adalah kehidupan yang jauh, yang jauh di sana, di akhirat. Ada yang bertanya, Ustaz, yang mana lebih bagus, yang mana lebih afdal, kehidupan dunia, kehidupan yang dekat atau kehidupan yang jauh, akhirat? Hadirin, dijawab oleh Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hadirin jamaah Jumat, di dalam Quran surah Ad-Duha ini tidak mengatakan ad-dunia, akan tapi mengatakan al-ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula, tidak mengatakan laka minad dunia, tidak. Bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik, khairu minal ula, lebih baik daripada yang pertama, maksudnya kehidupan dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Al-Qur'an mengatakan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi Al-Qur'an tetap mengingatkan, wala tansa minad dunia. Jangan melupakan duniamu. Jangan lupa dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tetap mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita lupa dunia. Memang akhirat itu adalah kehidupan yang lebih bagus, akan tetapi jangan lupa kehidupan dunia kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Al-Qur'an disampaikan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan kehidupan dunianya, hadirin jamaah Jumat, di sini man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amal yang saleh. Hadirin, amal dunia kita, aktivitas dunia kita itu juga amal saleh. Itu juga amal saleh. Jangan kita mengatakan bahwa salat, puasa, haji baru kita maknai adalah amal saleh. Kita pergi ke kantor, kita pergi ke laut cari ikan, itu adalah amal yang soleh, amal yang baik, amal yang cocok. Hadirin, sedikit saya gambarkan, soleh itu artinya, arti letter-letternya hadirin, kalau kita kembali ke kamus, soleh itu artinya cocok, sesuai. Coba kita kembali lihat di kamus, soleh, so-lam ha. Soleh itu artinya cocok, sesuai. Jadi barang siapa yang melakukan amal yang sesuai, barang siapa yang melakukan aktivitas yang sesuai. Sesuai apa? Sesuai dengan ajaran agama kita. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Al-Quran menjanjikan kepada kita, niscaya kami akan berikan kesejahteraan yang baik. Hadirin jamaah Jumat, Al-Quran mendorong kita agar supaya kita senantiasa melakukan aktivitas dunia kita, bukan hanya untuk akhirat kita, akan tapi kita seimbangkan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat di media sosial, ada saudara kita di Bali. Mohon maaf hadirin, mencuri ayam di media sosial, maaf hadirin, mencuri ayam kemudian didapat, ditangkap, dimasai, dibunuh. Hadirin, mencuri pasti kita mengatakan bukan amal yang soleh,
bukan amal yang cocok, yang sesuai dengan ajaran agama kita. Apa yang terjadi? Di masa dibunuh, akhirnya anaknya, saya lihat hadirin jamaah-jamaah menangis-nangis. Tapi untungnya ada artis dari Malaysia datang ke Indonesia kasih sumbangan. Akhirnya anak itu gembira-gembira, senyum-senyum. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mencoba menelusuri di informasi itu, di media sosial itu, ternyata hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena mau membayar SPP anaknya, membayar uang sekolah anaknya, akhirnya mencari uang, mencari biaya dengan cara yang tidak saleh, yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Akhirnya bukan falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, bukan kata Al-Quran kami berikan kehidupan yang sejahtera, tidak, akan tapi akhirnya dibunuh. Di masa hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangkap, kemudian dipukul, kemudian meninggal dunia. Bukan hayatan thayyibah, bukan kehidupan yang sejahtera, tapi mati. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya beranggapan, hadirin jamaah Jumat, mohon maaf, saya beranggapan bahwa mungkin beliau itu, almarhum itu, adalah pengangguran di gaga jaman-jamannya, sehingga mau melakukan seperti itu, menganggur. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memberikan tips kepada kita bagaimana mengatasi pengangguran ini. Yang pertama, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa Al-Qur'an mengatasi pengangguran. Di dalam Quran surah Al-Mulk, Al-Qur'an menyampaikan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Silahkan berjalan, bepergian di seluruh penjuru dunia. Pergi, dalam dengan kata lain hadirin, pergi merantau mencari rezeki. Kata orang Bugis, iya kude gaga kuputanangi, kude gaga dale kuputanangi, loku kutasi e. Iya kude gaga kutasi e mulolonga, loko kubulu. Coba orang Bugis kita, ibi, pergi merantau, pergi mencari, daripada tinggal di kampung menganggur, akhirnya terdorong karena desakan ekonomi, muncul dibunuh. Hadirin, solusi Al-Quran, famshu fi manaki, silakan pergi ke Kalimantan, pergi ke Mesir, pergi ke ini dan lain sebagainya. Pergi mencari rezeki. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang kedua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin, Al-Qur'an mengatakan sabaqu hadisun. Cari pengetahuan. Hadirin jamaah Jumat, terkadang kalau kita menyebut kata ilmu, yang terlintas dalam benak kita adalah menuntut ilmu pengetahuan di sekolah, mendengarkan teori, tidak hadirin. Akan tetapi kita melihat YouTube, kita melihat di video cara untuk membuat kue, cara membuat kursi yang bagus, cara membuat ini. Kemudian kita, setelah kita tahu, setelah kita ahli, kemudian kita jual, kita menjadi pedagang. Hadirin, tentunya yarfa'illahu, Allah mengangkat derajat kita. Tapi saudara kita, ya mungkin, mohon maaf hadirin, saya tidak tahu apakah ada ilmunya atau apa, ya, atau mungkin hanya karena malas, tidak mau mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, akhirnya pergi mencuri, tidak diangkat derajatnya, justru terbalik,
adalah hina, mati karena mencuri. Sementara Al-Quran mengatakan kalau ada ilmu, ada keterampilan, ada skill, diangkat derajat. Hadirin jamaah Jumat, kemudian tips yang ketiga dan yang terakhir, hadirin jamaah Jumat, selalu dibaca khatib ketika naik di mimbar, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Angka dua, bil adli wal ihsan. Majepunna fongallah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru bil adli, memerintahkan berlaku jujur dan ihsan. Hadirin, al-adli diartikan adil, diartikan jujur. Al-ihsan, arti letter-letternya hadirin Al-Quran, al-ihsan diartikan secara letter-letter adalah baik. Saya artikan pada kesempatan ini profesional. Hendaknya kita, Allah menyuruh kita melaksanakan aktivitas dunia kita dengan secara jujur, dengan secara profesional. Ihsan, baik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, mohon maaf, saya bagi pengalaman hadirin, karena tidak profesional bekerja, saya dirugikan. Mohon maaf, saya tidak menyinggung saudara-saudaraku. Kebetulan saya suka naik motor. Motor saya meletus banyak. Saya pergi ke bengkel. Di bengkel dikeluarkan ban dalamnya. Pak, dua bocornya. Saya bilang kalau begitu ganti saja ban dalam baru. Hadirin, besoknya saya dari Rujab mengikuti acara di situ, kemudian kembali kempes lagi bannya. Dan bengkel yang sama di situ saya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu tidak, saya minta karena ada lagi urusan ke tempat lain, saya bilang ganti saja. Tapi saya minta, Pak, mohon diperiksa ban luarnya, mungkin ada paku di dalam, tapi tidak diperiksa. Di Naparisa, sehingga ada paku di dalamnya, sehingga ketiga kalinya itu kempes. Ketiga kalinya itu hadirin, sehingga saya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berlaku jujur dan ihsan profesional dalam bekerja, sehingga kita rugikan orang lain. Dan hadirin, kalau kita tidak profesional, yang tadinya sudah bagus pekerjaan kita, ini yang ingin saya sampaikan, sudah bagus pekerjaan kita, tapi karena kita tidak profesional, karena kita tidak jujur, hadirin, pelanggan kita lari. Sehingga saya lihat bengkel yang saya tempati, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya lewat, saya balik sedikit, sudah sepi langganannya. Karena mungkin bukan hanya saya mendapatkan ketidakprofesionalan itu, mungkin orang lain dapat ketidakprofesionalan itu, akhirnya orang lari mencari tempat bengkel yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang ingin saya sampaikan terakhir hadirin, bahwa tadinya sudah bagus pekerjaan kita, tapi karena kita tidak berlaku adil, kita tidak jujur, kita tidak profesional, akhirnya kita kembali menganggur. Ini yang harus hadirin jamaah Jumat, luar biasa Al-Quran memberikan tips kepada kita agar supaya kita tidak menganggur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.

سميع الله لمن حمده. الله أكبر.

خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.

0: www.radiomesra.com.
1: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Pemerintah Kota dan DPRD Parepare perketat pengawasan, tegaskan dapur MBG bebas LPG 3 kilo dan soroti kelangkaan gas hingga PAD Pelindo.
5: DPRD Parepare minta pemerintah kota buka akses jalan perumahan di Lompoi yang ditutup warga.
6: Mengatur bahwa akses yang sudah diserahkan oleh pihak developer kepada pemerintah itu dijadikan sebagai aset kepemilikan umum untuk kepentingan umum. Jadi dengan dasar kepentingan umum, maka kepentingan yang sifatnya pribadi itu yang didahulukan, itu berdasarkan pendapat tenaga pakar kita bahwa akses kepentingan umum yang lebih didahulukan. Dan kemarin juga terjadi permasalahan ketika warga ada yang sakit karena akses.
4: Marak truk parkir liar di Jalan Ganggao Parepare, volume lalu lintas soroti jalur vital emergency terganggu.
7: Perlu diketahui bahwa Jalan Ganggao ini adalah arus jalan vital di kota kita, karena di sana ada dua pelayanan emergensi, satu pelayanan emergensi, satu pelayanan darurat, yaitu pemadam kebakaran yang setiap saat yang tidak disangka-sangka harus bergerak siap siaga bila terjadi ada kebakaran. Yang kedua, ada pelayanan emergensi yang hampir 24 jam penyelamatan nyawa ini selalu keluar
3: Insan
7: masuk.
3: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
7: Ada emergensi yang harus mendapat rujukan ke rumah sakit.

0: jika ada yang terjadi dan memakai gas yang bukan peruntukannya, kami akan beri sanksi dan akan menyurat ke bagian pusat untuk kalau perlu kita suspend dia punya dapur. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya dengan beberapa pengurus ya akan turun mengecek langsung di dapur-dapur SPPG yang ada di Parepare. Dan kita pastikan dapur-dapur yang ada di Kota Parepare tidak menggunakan gas LPG 3 kilo yang khususnya untuk masyarakat yang bersubsidi.
1: Selain pengetatan gas dan bahan baku beras di dapur MBG, persoalan kelangkaan LPG 3 kg ini di tengah masyarakat juga mendapat perhatian serius dari Komisi 3 DPRD Kota Parepare. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muafudail, mengatakan pihaknya bakal mengusut isi pemotongan jatah pangkalan serta memanggil pihak terkait hingga tingkat provinsi.
2: Pelanggaran yang sangat terasa, sama yang dipaparkan oleh Pak Halil, bahwa untuk itu mungkin Komisi 3 akan melakukan langkah-langkah. Nah, ini mereka mau datang langsung, saya bilang. Kalau kita melakukan datang langsung, boleh saja. Tapi tentunya kami tidak bisa dulu menindaklanjuti dari segi yang siapa yang harus kami undang. Saya minta untuk melakukan surat menggerak, kami akan mengundang siapa-siapa yang berkompeten. Karena ini memang sangat, sangat merusakkan sekali. Ya, artinya sudah disampaikan oleh Pak Kapolri tadi sangat jelas bahwa biasanya nggak itu berangkat pada saat hari ibadah, Idul Fitri, kadang-kadang dulu ada saya bersalah dan juga musim panen. Tapi ini sudah tidak masuk di masa itu. Ya. Tapi langkah juga informasi yang awal kami terima bahwa dikurangi jatah di pangkalan-pangkalan kedua. Dan ketiga, memang kemarin kita juga mengenai pelabuhan. Sama yang sampai dapat juga kalau sudah hadir kemarin, kami sudah melakukan KTP dengan pihak Pelindo dan sesuatu terkait hubungan. Cuman sebenarnya minus kepolisian. Saya minta kemarin kepolisian hadir juga di buka kemarin dari Satpol untuk hadir menurut undang kemarin saat ini kepala perjalanan perda. Mudah-mudahan ini kita berdekat dengan melakukan on the spot ke Pelindo untuk melihat langsung apa yang jadi sesuatu oleh masyarakat beli oleh pemerintah. Nah, karena mau terus dan dulu sampai sekarang ini pemerintah tidak mendapat apa-apa dari Pelindo.
1: Andi Budaya menambahkan, Komisi 3 DPRD Parepare juga berencana melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Pelindo guna memastikan adanya transparansi dan peluang kontribusi PAD bagi daerah. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah kota untuk segera membuka penutupan akses jalan perumahan di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukigi. Penutupan jalan Fasum Pasos oleh oknum warga tersebut dinilai sangat merugikan kepentingan umum dan mengisolasi akses masyarakat. Kasus penutupan jalan di perumahan Bandar Medan ini berawal dari kekesalan oknum warga terhadap bisingnya knalpot kendaraan yang melintas. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, mengungkapkan penutupan akses jalan ini berdampak fatal di mana ada warga Saki yang terpaksa ditandu melewati pematan sawah sejauh 100 meter demi untuk mencapai ambulans.
3: Bahwa akses yang sudah diserahkan oleh pihak developer kepada pemerintah itu dijadikan sebagai aset kepemilikan umum untuk kepentingan umum. Jadi dengan dasar kepentingan umum, maka kepentingan yang sifatnya pribadi itu yang didahulukan itu berdasarkan pendapat tenaga pakar kita. Bahwa akses kepentingan umum yang lebih didahulukan. Nah, dan kemarin juga terjadi permasalahan ketika warga ada yang sakit karena akses jalan itu ditutup sehingga warga melewati tepian sawah. Jadi jalan setapak yang ada di sawah untuk yang jauhnya sekitar hampir 100 meter, 70 sampai 100 meter untuk mencapai jalan raya untuk dibawa ke rumah sakit. Ini kan kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah terhalangi oleh kegiatan penutupan akses. Jadi kita minta kepada pemerintah karena on proses penyerahannya kepada pemerintah berupa Pasum dan Pasos supaya akses penutupan pintu itu dibuka supaya akses masyarakat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain.
1: Guna menghindari benturan fisik antar warga, DPRD meminta Dinas Perkintan, Satpol PP beserta camat dan lurah didampingi aparat TNI Polri untuk melakukan pendekatan persuasif guna membuka pemblokiran jalan tersebut. Rabu sore 29 Juli 2026, Komisi 1 DPRD Parepare juga melakukan tinjauan lapangan atau on the spot ke lokasi perumahan di Kelurahan Lompoe. Insan Mesra Forum Lalu Lintas Kota Parepare mendesak

0: aparat kepolisian dan instansi terkait untuk menindak tegas maraknya kendaraan truk parkir liar di sepanjang bahu jalan Ganggawa Kota Parepare. Anggota Forum Lalu Lintas Haji Batiar Saripudin mengatakan jalan Ganggawa dinilai sebagai jalur pintar lantaran menjadi rute utama bagi dua armada ambulans publik yakni pemadam kebakaran dan ambulans rumah sakit.
1: Perlu diketahui bahwa jalan Ganggawa ini adalah arus jalan vital di kota kita karena di sana ada dua pelayanan emergensi, satu pelayanan emergensi, satu pelayanan darurat, yaitu pemadam kebakaran yang setiap saat yang tidak disangka-sangka harus bergerak siap siaga bila terjadi ada kebakaran. Yang kedua, ada pelayanan emergensi yang hampir 24 jam penyelamatan nyawa ini selalu keluar masuk, ada yang emergensi untuk mendapat perawatan, ada emergensi yang harus mendapat rujukan ke rumah sakit yang lebih. Tentu kalau area atau jalan Ganggawa ini semrawut, apalagi parkir di badan jalan mobil truk, itu kan menghambat, bisa saja melakukan apa namanya penghambatan olah gerak kedua fasilitas pelayanan tadi ini, baik armada pemadam kebakaran bila terjadi hal-hal yang diinginkan maupun pelayanan mobil ambulans yang 24 jam yang harus memberikan pelayanan medis, pelayanan nyawa kepada manusia ini.
0: Selain mengganggu armada darurat, truk yang parkir hingga bermalam di bahu jalan juga dinilai memicu kesemrawutan lalu lintas khususnya di persimpangan 4 Masjid Al-Manar. Pihak Forum Lalu Lintas menyampaikan apresiasi atas tindakan cepat Salantas Polres Parepare yang mulai menertibkan lokasi tersebut hari ini, namun berharap penertiban terus dilakukan secara konsisten demi menjaga kelancaran jalur darurat kota Parepare.
2: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Asan dan kalau tadi Asan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Kita hadirkan beberapa ilong-ilong ogi putera kaki matu ya letu tetiap pak. Namun sebelumnya kita hadirkan dulu ilong-ilong komersial berikut ini.

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
5: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
5: Ikan apa mau nak makan?
6: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
5: Betul sih Jek, nah teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Electrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
5: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
5: Ikan apa mau nak makan?
6: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
5: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak, dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam, boleh juga untuk pesan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia dan yang sama-sama yang ada di rumah, meskipun ada di luar hujan, tapi alhamdulillah antusiasnya sama-sama kumpul di sini tetap hadir untuk mendengarkan nasihat tausiah dari Bapak Ustaz Dr. Hayadi. Dan tentunya di malam hari ini ada informasi penting yang mesra dan jemaah sekalian terkait penerimaan siswa baru di Pemerintah satu Kota Parepare yang langsung didatangkan kepala sekolahnya di sini, jemaah. Baik, untuk mengisi waktu, mari kita simak dengan baik, kita dengarkan dengan sabar penyampaian dari Bapak Dokter Hayadi dan keluarga kita.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Satu Parepare, Bapak Usman Madinah SKD MA, Bapak Ibu hadirin, mohon berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa
3: adalah orang yang datang membawa seluruh pahala amal ibadahnya di sisi Allah, lalu dipersilakan masuk surga, ternyata tidak bisa masuk surga, tidak jadi, batal, karena banyak utangnya, belum bisa bayar waktu hidup. Utang apa itu? Utang silaturahmi atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Datang orang menagih kepada dia, ya Allah, saya kenal Fulana binti Fulan yang masuk surga tadi, tolong dipanggil dulu. Kenapa? Ada utang saya sama dia dan belum dibayar waktu di dunia. Sekarang di akhirat saya mau menuntut keadilan. Ketika dipanggil, kau kenal orang ini? Kenal. Sekarang dia mau menuntut untuk kamu bayar utang. Utang apa itu? Apa kata Allah? Apa dosamu? Apa utangmu sama dia? Maka orang ini menjelaskan, ya Allah, dulu waktu saya hidup bertetangga, saya pernah difitnah. Gara-gara fitnahnya, maka hancur karir saya. Lalu apa kata Allah? Bayar utang. Betulkah begitu? Betul ya Allah. Makanya itu dalam Al-Quran surah Yasin, Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya yang kami kunci rapat, tapi kedua matanya, kedua telinganya, tangannya dan kakinya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, betulkah pernah kau fitnah orang ini? Maka yang menjawab adalah persaksian adalah tangannya, matanya, telinganya dan kakinya. Maka betul ya Allah bahwa saya pernah memfitnahnya. Kalau begitu, bayar utangmu. Utang pahala sholatnya habis dipakai bayar utang. Masih banyak utangnya. Datang lagi orang menagih, dibayar lagi pahala puasanya. Datang lagi orang menagih, dibayar lagi pahala hajinya. Seluruh amal kebajikannya habis dipakai bayar utang. Akhirnya dia penghuni sorga, batal masuk sorga. Gara-gara banyak utangnya belum sempat dia lunasi waktu di dunia. Inilah pentingnya kita bersilaturahim. Inilah pentingnya kita bersosial, bukan bersosial media, bersosial dengan teman-teman. Makanya kita ini manusia namanya makhluk son politiken. Kita butuh orang lain. Maka tidak ada silaturahmi yang paling tinggi adalah kecuali ketika kita berada di masjid. Karena semuanya ketemu hadirin. Tidak perlu lagi ke rumahnya. Sudah balik kanan kiri, Alhamdulillah kita sudah bersilaturahim. Oleh karena itu, tapi ingat, semua itu dibutuhkan dengan ilmu dan pendidikan. Maka belajarlah dengan baik, dan kebetulan malam ini juga ada juga ahli dan kepala sekolahnya hadir. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita bergabung di Manusatu Parepare. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, masya Allah, berarti menghindari silaturahmi itu termasuk hutang, Ustaz. Masya Allah, tahan-tahan pertanyaan Pak, karena kita akan dengar dulu penyampaian atau informasi penting nih dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Parepare, Bapak Rusman Madina SAGMA. Dengan hormat saya persilahkan Bapak Tabe.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabiyyina sayyidina ala murdina adin ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'am. Yang terhormat Syekh Dr. Hayadi, yang saya muliakan, saya banggakan seluruh jamaah Masjid Raya Kota Parepare. Alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan beliau gilirannya jadi saya dari beliau juga guru dari Mansatu Kota Parepare. Nah, perlu kami persilakan bahwa saat ini kami dari Mansatu Kota Parepare yang terletak di daerah Jalan Amal Bakti yang jurusannya dengan IAIN Parepare. Ya, kebetulan kami membina di situ bersama dengan Ustaz Hayadi, Trayadi. Ada beberapa, karena ini kita Madrasah Aliyah Negeri Kota Parepare, ada beberapa nadibinya sekaligus setiap hari kita membina anak-anak itu. Setiap hari Selasa itu adalah Tadarus Al-Quran setiap pagi. Ya, setelah hari Rabu itu kita salat dua berjamaah dengan anak-anak bersama dengan guru-guru. Ya, hari Kamis ada terkait tentang masalah. Setiap pagi hari Kamis itu kita selalu makan sehat. Ya, misalnya buah. Apalagi kalau hari Jumat. Hari Jumat itu ditambah dengan apa namanya yasinan. Makanya kami membina anak-anak di situ supaya mereka bagaimana caranya tentang masalah keagamaan. Karena terkadang anak-anak banyak terkadang tidak tahu bagaimana sholat duha, bagaimana mengaji. Makanya kita membina anak-anak hari itu supaya mereka terbiasa mengaji, terutama mengajinya dulu. Nah, terkadang kan anak-anak biasa kalau sudah anak tamat SMP, SD, terkadang lupa mengaji. Makanya kita biasakan anak-anak setiap hari itu, hari Rabu itu selalu mengaji setiap pagi sebelum masuk belajar. Itu yang perlu kami sampaikan. Ya, kami ajak semua anak-anak, adik-adik, misalnya ada anak-anak bisa bergabung di Mansatu Kota Parepare, beliau kebetulan pembina agamanya. Di setiap hari beliau yang kasih-kasih anak-anak ceramah dan sama-sama-sama. Itu mungkin dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Masya Allah, terima kasih Pak Kepsek. Namun Insan Mesra dan Jamaah Masjid Raya, sebelum kita ke sesi tanya jawab, izin saya menginformasikan bahwa saat ini Panitia Masjid Raya, Panitia Kurban Masjid Raya Parepare telah membuka daftar nama yang ingin berkurban. Jadi Jamaah Masjid Raya maupun Insan Mesra yang ingin berkurban, silahkan hubungi Panitia Bapak Asis Iskandar di 0823-9657-2598. Baik, silahkan yang ingin bertanya. Oh, yang di belakang Kakak Safran Tabe. Jauh sekali. Masya Allah. Bisa pertanyaannya terkait materi atau ceramah dari Pak Ustadz ataupun tentang Mansatu. Silahkan Bapak.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan darat. Jadi saya ingin tanyakan sama guru tak ini, bagaimana pandangannya tentang Rauni, karena pernah juga guru tak Saswaman dia jelas di media di medsos bahwa mudaratnya terlalu banyak dan terlalu besar. Jadi saya mau tanya ulang.
3: Tapi Bapak Ibu, reuni itu intinya kan hanya silaturahmi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa kamanan hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hadisnya ini langsung dari Umar Ibn Khattab, bahwa segala perbuatan itu tergantung kepada apa yang diniatkannya. Yang jadi masalah dalam reuni pertama adalah ketika kita reuni selalu ada istilahnya apa? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Itu ya, kadang-kadang itu dulu waktu masih SMA, masih kuliah, mungkin begitu sudah sukses semua lain lagi ceritanya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, reuni itu yang kadang-kadang merusak adalah tidak lagi melihat ini teman saya waktu sama-sama di sekolah, ini teman seperjuangan saya sama-sama makan ubi goreng dulu, tapi yang dilihat adalah siapa kau siapa saya, karena sama-sama memperlihatkan adalah kesuksesan. Ini kerja ini kerja di sini, ini yang paling banyak. Itu yang kadang-kadang merusak reuni itu, sehingga orang malas untuk melakukan reuni. Kenapa? Karena persoalannya adalah hanya memperlihatkan kesuksesan masing-masing. Malah itu tidak boleh, bukan pamer di sini. Ingat, hadis Nabi menjelaskan begini, man sama'a sama'allah wa man yura yura illah. Barang siapa yang pamer, maka Allah akan memamerkannya, dan barang siapa memperdengarkan, maka Allah akan memperdengarkannya pula. Jadi itu yang merusak reuni kita. Tapi kalau niatnya hanya reuni, hanya betul-betul sekedar untuk bersilaturahmi, nah kenapa tidak? Karena ini adalah sifatnya adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka segala mudaratnya bisa kita hilangkan, yang kita ambil adalah yang baik-baiknya saja. Tapi kalau memang mudaratnya jauh lebih banyak, maka boleh untuk tidak melakukan reuni itu. Ya, kita melihat dalam kaidah masailul fikia adalah asimah war rusah. Dilihat dulu, kalau manfaatnya lebih banyak, ayo jalankan. Tapi ketika mudaratnya lebih banyak, maka menghindarlah yang seperti itu. Jangan lakukan. Jadi reuni itu ada manfaat dan ada juga yang tidak bermanfaat. Selama apa yang kita canangkan untuk reuni hanya sekedar untuk bertemu dan silaturahmi, kenapa tidak? Tapi kalau hanya untuk memperlihatkan kehebatan kita masing-masing dalam sukses dalam meraih dunia, ini yang tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu. Oke, demikian.
4: Oke, baik. Selanjutnya, silakan Bapak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menarik sekali apa tema kita pada malam hari ini mengenai tentang hibah. Saya kira kita yang ada di masjid ini tidak luput dari hibah. Walaupun sebagai ustaz ataupun ulama pasti akan melakukan ghibah. Cuma ghibah ini saya ingin mempertanyakan batasannya ghibah, Pak Ustaz. Ghibah ini membicarakan keburukan orang lain di belakang kita. Kalau tidak benar, berarti itu fitnah. Sementara kita ini kalau silaturahmi, berkumpul-berkumpul, tiada lain, tidak bukan, pasti ada ghibah di situ. Jadi rauni itu sebenarnya juga lebih banyak gibahnya daripada manfaatnya. Kemudian batasan gibah ini apabila kita membicarakan keburukan atau kejelekan pemimpin, apakah itu juga termasuk gibah, Pak Ustaz? Karena setiap ada pemilu atau pemilihan apa, pasti kita membicarakan keburukan daripada calon-calon pemimpin itu. Dan itu tidak terlepas dari kita-kita yang ada di masjid ini.
1: Kemudian, berikut yang mungkin pernyataan Pak, bahwa sebagai seorang penceramah, itu akan menyampaikan kebaikan-kebaikan. Pertanyaan saya, kalau Bapak tidak melaksanakan apa yang Bapak sampaikan, kebaikan-kebaikan itu, maka itu akan kembali ke saya. Itu berat sebenarnya, Pak. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Batasan ghibah itu jelas ya, Pak ya. Menyebutkan keburukan orang lain dan itu benar, maka itulah ghibah. Lalu kalau tidak benar apa yang kita bicarakan, maka itu bisa menjadi fitnah. Nah, ini yang kita tidak sadari. Kalau kita kumpul-kumpul dengan teman-teman, lalu kita mengatakan, jangan begini. Nah, begitu memang. Kalau Anda sudah pernyataan begitu memang, maka itu masuk dalam lingkaran kita sudah menghibah saudara-saudara kita. Inna ba'dal zonni. Walau sahabat dan saudara, itu sama ketika perbandingannya. Sama pada saat kita memakan bangkai saudara sendiri. Walau terjasas. Nah, itu hasilnya. Yang saking buruknya itu yang namanya ghibah. Nah, bagaimana kalau kita ini hampir setiap saat, Bapak Ibu, di medsos, naik ghibah terus. Ada memang grup itu. Cuma tidak dikatakan grup ghibah. Ada grup itu di WA, pokoknya yang habis adalah pemimpin kita. Yang habis adalah ini tangan, banyak dosanya juga. Bersama Pak Imani. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya, karena sesungguhnya nanti semua itu akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari ghibah. Nah, yang bedakan dengan kritik dengan ghibah. Kalau kita seperti ini bilang punya wewenang apa? Kita masuk dalam ranah ghibah sebenarnya. Lalu bagaimana dengan kritikan seperti itu? Kritik itu punya solusi, Bapak Ibu. Ya, ada orang mengkritik tapi tidak punya solusi. Mengkritik itu, misalnya mengkritik pemerintah, silakan, tidak ada masalah, Pak. Karena kritikan itu memang dibangun. Jadi kita bangun untuk apa? Memberikan nilai optimis untuk bisa berbuat lebih baik. Makanya kan ada pernyataan satu pemimpin itu mengatakan, ketika engkau dikritik, jangan balas dengan kata-kata, tapi balaslah dengan perbuatan yang lebih baik. Jadi itu kan lebih tepat yang seperti itu. Yang dibolehkan itu menceritakan kejelekan orang lain, termasuk polisi, karena dia mencari data. Pengadilan, karena dia mencari bukti. Ya, tidak ada masalah seperti itu. Karena memang untuk mubalig misalnya, ingat ya, oh jauh Pak, ini mubalig ini termasuk saya, itu dosanya dua kali lipat kalau apa yang kita katakan lalu tidak ada serangan. Tetapi ingat, kalau ini yang menjadi barometer ketika kita akan menyampaikan, maka orang berat untuk menyampaikan kebaikan itu. Tapi barometernya kata Nabi, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah kepada umatku meskipun itu hanya satu ayat. Pak kepala sekolah iman satu, tapi dia menyampaikan kepada siswa, sampaikan kepada siswa di sekolah, dan setiap tidak ada yang break, setiap hari ada pembinaan di situ, bahkan guru-guru dijadikan sebagai tauladan kepada. Nah, kalau kita melanggar yang seperti itu, tentu dosanya jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Jadi perbuatan harus memang diusahakan untuk sesuai dengan apa yang kita ucapkan, dan itu juga yang kita lakukan dalam perbuatan kita. Ya sami'na wa atha'na, bukan sami'na wa asha'na. Demikian Bapak Ibu.
3: Baik, Masya Allah, terima kasih Pak Ustaz. Insan Mahmurah dan jamaah, kita tahan dulu persoalan ghibah. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan di media sosial ini. Izin Pak Ketek, ada pertanyaan yang dari Insan Mahmurah terkait apa keunggulan dari Man 1 dibanding madrasah lainnya Pak Ketek.
4: Ya, ini anak-anak tentang masalah bertanding antara sholatnya, ya, sholatnya anak-anak. Makanya dibiasakan mereka karakternya, akhlaknya, dibina dengan keagamaan, sholatnya, mengajinya. Yang paling ansar anak-anak kita adalah menunjuk itu eskulnya. Ya, eskul yang kuat. Kemarin ada berapa, ini alhamdulillah ada siswa saya, satu orang mewakili tingkat provinsi Paskibraka seleksi, ya, sama nanti insya Allah LKBB juga akan tanggal di segera tiga provinsi juga diekspor dengan keagamannya di Binaan sedikit kumpulannya
3: berapa. Masya Allah, jadi jangan kira aku sekolahkan anak tadi Man 1 dan karena insya Allah akan dibimbing dan dibina bukan hanya dunianya saja atau akademiknya tapi keagamannya.
5: Ada acara sudah dua lebaran. Pertanyaannya ini, apakah bisa itu ya, atau bagaimana? Jadi ini kan sudah diperbaiki. Apakah ini tidak mungkin masalah kalau acara lain? Dan dia. Terima kasih. Ada yang berpaksa sini. Masalah akhlak warisan. Ini ada keluarga. Keluar dua orang atau tiga orang. Yang dua itu mengatakan bahwa ada uangnya sama adiknya. Ada uangnya sama adiknya. Banyak pasal tentang sesuatu. Keempat pasal. Setelah dia berebut untuk bagaimana ini membayar tentang apa secepatnya bagi orang tua. Tetapi yang kedua itu tidak mau menandatangan dia mau menandatangan kesepakatan kalau dia menerima itu harta warisannya bapaknya katanya ambil uangnya tapi ditangkap sampai pegang disuruh aku semua teman-teman yang ada di luar tapi ini yang keluar adik-adiknya ini tidak diketahui sampai sekarang Pak Ustaz. Apakah disimpan di mana, di bawah mana, kan di atas langit kan? Jadi itu pembagiannya tidak mau, tapi tidak mau. Waduh, terima kasih. Terima kasih.
2: Rumit juga ini. Bapak Ibu hadirin, yang pertama kurban ya. itu harus kita tahu dulu. Ada kurban nazar, ada kurban karena ikut syariat. Nah, kurban yang nazar tidak boleh dimakan bagi yang berkurban. Ya, misalnya saya bernazar kurban tahun ini, injak. Kalau suamiku sembuh dari penyakitnya, maka saya berkurban satu ekor sapi. Maka itu kurban nazar. Maka tidak boleh dimakan meskipun hanya sedikit. Bagi habis kepada fakir miskin dan yatim piatu. Nah, adapun kurban syariat, karena itu Nabi Ibrahim, maka kurban ini boleh juga diambil sebagai dimakan. Ya. Itu boleh diambil dia dimakan sebagian. Maka kalau statusnya kurban syariat, lalu mau dipakai acara, ini tidak boleh. Karena kurban itu tidak boleh dimasak, harus dibagi mentah. Nah, kalau ada acara begitu, kebetulan habis lebaran ada acara kita kurban juga, ada bisa itu baju. Boleh dimasak hewan kurban kalau bagian tak sendiri, misalnya 7 orang. Bagilah harga dagingnya itu semuanya 70. Jadi masing-masing orang dapat 10 kilo. Nah, setelah dibagi 7, ambil 10 kilo, maka yang pembagian setiap 10 kilo keluarkan misalnya 5, sekian kilo atau 6 kilo bagi kepada fakir miskin, 4 kilo kau ambil, 4 kilo inilah yang bisa dimakan untuk keluarga 7 orang. Oke, masing-masing keluarkan 4 kilo, keluarkan 6 kilo bagi fakir miskin dan yatim piatu, maka 4 kilo dibagi. Kita kumpul, oke, silakan kita buat acara, oke boleh. Oh, dialihkan dulu ke acara. Dialihkan ke acara dulu.
5: Iya, artinya bisa kita pakai.
2: Iya.
5: Dialihkan ke acara lain.
2: Acara lain, padahal ini sapi sudah dijaga untuk kurban.
5: Kasih.
2: Oke, makanya dan kita sudah lihat dan ini yang wajibnya di situ, maka tetap laksanakan dulu kurban. Karena boleh jadi menjadi sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Tetapi kalau misalnya dan itu tidak menjadi tidak mendesak untuk kurban dan semuanya boleh sudah berkurban, saya yakin banget. Saya seumur hidup saya belum pernah berkurban dan baru tahun ini saya ada acara. Hewan kurban ini saya alihkan dulu ke acara, maka ini tidak boleh dialihkan. Karena baru pertama kali saya berkurban, kecuali kalau misalnya dia sudah pernah berkurban, ini berkurban. Tapi dia sudah niatkan, dia kurban, kita kurban tahun ini. Tapi ternyata ada acara dan mendesak tidak ada apa-apa, maka ini sifatnya darurat, maka boleh dialihkan. Kalau sifatnya darurat, kalau tidak darurat, jangan dialihkan. Ya. Nah, jangan dialihkan. Kalau bukan darurat, jangan dialihkan ke acara, lebih baik kurban. Jadi kan kurban karena itu yang langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun acara itu boleh dapat kurban atau apalah sehingga bisa menghadapi acara itu dengan baik. Kemudian yang warisan ini parah dari warisan karena tidak ada uang yang 14M. Sekiranya ada ini uang 14M, maka itu perkaranya mudah untuk dilakukan. Tapi karena tidak ada, maka tidak bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk jadikan warisan. Maka hadirkan dulu itu barang, lalu silahkan tanda tangan untuk bisa dibagi. Nah ini belum, entah kemana. Apa istilahnya dibagi? Uang saya tadi makan? Nah, uang saya tadi makan jin. Itu sudah dulu sih, sudah berapa tahun itu. Sudah muncul-muncul ini uang 15 ya. Tidak tahu di mana disimpan. Sudah dicari kemana-mana dan apa. Maka harta warisan itu nanti ada. Kalau orang tua masih hidup dan dia memberikan kita, itu namanya apa istilahnya hibah. Berarti boleh dipakai hibah. Nah, warisan itu nanti bisa menjadi warisan setelah orang tua meninggal dunia. Baru warisan. Jadi kalau bergara barangnya belum bisa dilakukan. Nanti ada baru boleh kita kali-kali sekian lagi.
5: Iya. Uang yang dia keluar. Nura, tanya apakah perlu dibuat? tapi tidak ada juga. Tapi hanya mengatakan kau berjanji dengan semua dengan pemberuan, tapi sekarang setelah orang tua yang meninggal, kita harus bagi kesempatan baru pertama, harus bagi kesempatan apa? Tapi ini yang sejak dua ini yang ditangkap sama pemilik kopi tidak mau, kalau dia tidak mau mengatakan teman saya itu ada yang mengatakan terangkan kita anaknya atau omnya apa aja semua kata ada kata-kata lebih kan pakai nilai kita lebih ya mengingatkan. Jadi bagaimana ini tentang masalah universal, apakah bisa memang tidak bisa gas masalahnya atau tidak? Terima kasih.
2: Iya, jadi persoalannya begini Bapak Ibu hadirin, sekali lagi warisan itu harus ada yang kita lihat. Tapi kalau ada yang istilahnya yang agak sedikit agak rakus dalam keluarga, ini harus diantisipasi. Maka pertama sebenarnya bisa saja diurut rembuk dengan keluarga. Suara keluarga dulu, masyawir rumit, bil'am. Jadi kita musyawarah dulu. Kalau dalam keluarga tidak bisa selesai, itu baru masuk di pengadilan. Pengadilanlah yang menentukan. Ada satu tidak mau tanda tangan, ini yang parah. Ya parah. Tidak boleh melakukan yang seperti itu, karena kita solid. Apa maksudnya tidak mau tanda tangan misalnya? Apakah karena mau ambil semua atau ada tidak mau dikasih? Ya, seperti itu. Padahal dia punya hak. Punya hak di situ. Jadi, misalnya saya begini Bapak Ibu sekalian. Ini barang hak saya. Tapi karena saya di zona ini tidak mau tanda tangan kalau ini apa-apa diganti sama saya, maka itu namanya mengambil hak saya atau merampas hak saya. Jadi ada pengadilan yaitu yang berusaha memperbaiki hubungan itu antara dan keluarga supaya warisan ini bisa terbagi dengan baik. Jadi ada bahasa keadilan di sini Bapak Ibu hadirin. Tapi sekali lagi maka ini harus diperbaiki, rumah kembali, hadirkan barang itu, kemudian semua ikut tanda tangan untuk bahar tahun bisa dari orang tua yang sudah seperti itu. Jauh lebih baik. Justru ketika dia S3 apalagi kalau dia taat hukum, apalagi kalau orang hukum, kuliah yang harus ke depan untuk memperbaiki itu.
3: Masya Allah. Baik, masya Allah luar biasa pertanyaannya nih Pak Haji. Oh iya, bukan masalah dan jamaah. Kira informasi nih bahwa Bapak Haji Abdul Rahim ini baru-baru terpilih sebagai Ketua DPC Pera atau Pelayanan Rakyat. Masya Allah. Selamat Bapak, semoga sukses dan amanah. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir Pak, kita bacakan dulu satu pertanyaan dari internet kami untuk lengkap lagi namanya bertanya di terkait domisili Pak Kepsek. Ada tidak Pak Kepsek syarat domisili bagi calon peserta didik baru di tingkat tadiman 1? Silakan Pak
4: Kepsek. Tolongan 1 kebetulan masyarakat tidak ada syaratnya domisili. Tidak ada, mendaftar di mana saja. Apalagi perlu diperhatikan bahwa tahun ini kita sudah punya asrama. Jangan sampai misalnya ada anak-anak atau adik-adik kamu tinggal asrama.
5: Jadi cari pertanyaannya Pak Haji serupa tapi tidak sama, tapi hampir sama penderitaan. Jadi begini Pak Ustaz, bagaimana perhitungan sistematisnya ini yang keluarga atau saudara yang monopoli kekayaan orang tua, yang monopoli kekayaan orang tua, bagaimana perhitungan sistematisnya diadakan? Karena saya lihat orang di sini kebal hukum, dia kebal juga hukum dunia, kebal juga hukum akhirat. Masa kita ini satu nenek, satu kakek, baru itu. Jadi ada yang korban, korban hutang. Nah ini dia yang satu ini yang hidup semati sama orang tua, ini yang betul-betul cakang-cakang kita nak diri, padahal satu bapak ini baru harta itu dari nenek udah berhukum berapa puluh tahun baru dimunculkan, sudah dibuat separuh tinggal, baru dihitung lagi ke saudara mamanya, ada anak-anak dulunya, itu terhitung bergemuk samakan dengan pembagian sama kita. Jadi bagaimana kira-kira perhitungan sistematisnya di angka? Masih takut-takut meyong nih orang supaya jangan kebawa seperti ini. Banyak orang begitu, sama tadi yang Pak Haji juga. Ya, dia korban itu.
6: Ya, yang
2: pasti di antara beberapa saudara kadang-kadang ada yang rakus mencicil harta benda seperti itu. Ada satu kalimat yang luar biasa itu, dan ketika Nabi diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, itu Nabi diperlihatkan ada orang yang memikul makin berat makin ditambah. Lalu apa kata Rasul kepada Jibril, kenapa ada orang yang seperti itu, makin berat makin disuruh pikul, makin ditambah lagi? Apa kata Nabi, apa kata Jibril, itu contoh umat telah yang rakus dengan jabatan. Ada satu mau lagi. Gambarannya itulah orang yang rakus dengan harta benda. Kadang-kadang kan nanti begitu. Di akhirat ada orang yang berhitung makwan tiga, makin berapa makwannya itu tuh? Karena dia pernah makan makwan di sekolah, belum tidak bayar. Pikul makwan, ada orang yang pikul mobil dinas, ada yang malah perutnya besar. Makin besar, makin ditambah besar, makin tambah lagi besar. Ya karena dia memakan harta rakyat itu. Dia memakan harta orang yang tanpa hak. Seperti itu. Banyak sekali gambarannya. Di dunia ini bisa kita lihat. Nah, pernah saya melihat Pak Abu, dan ini kisahnya apa sebenarnya yang saya tahu di daerah perbatasan Baru itu. Ketika dikuburkan, itu tanahnya itu tidak mau habis-habis. Malah tidak pernah cukup. Bahkan sudah 2 bibir kerak ditimbun, tapi belum cukup-cukup caranya. Lalu kata imam di sana, kok bisa begini? Mayat, ada apa ini? Tanya sama keluarga, katanya memang rakus mengenai masalah dia semua yang monopoli harta daripada keluarganya. Karena dia mengatakan anak pertama, maka semua adik-adiknya dia dibagi, dia semua yang lebih. Biasanya seperti itu banyak bapak ibu. Itu di dunia, belum di akhirat. Bagaimana kalau di akhirat? Kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Intinya di akhirat itulah kebahagiaan yang hakiki yang kita inginkan. Ada orang mengatakan begini, harta itu tidak dibawa mati, tetapi kalau tidak harta seperti dibawa mati. Maksudnya bahwa harta itu jadikanlah jembatan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita berikan dua-dua, yang kita makan dan tidak yang kita sedekahkan dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua itu. Jadi itu ancamannya bagi orang-orang yang rakus dengan harta benda. Mereka nanti tidak, mereka boleh jadi makin haus, makin minum, makin haus. Ada orang yang makin berat, makin dikasih berat lagi bawaannya. Kemudian ada yang perutnya besar, ada yang tidak bisa lagi melihat. Bahkan banyak ancaman yang diberikan gambaran oleh Rasulullah SAW ketika kita rakus dengan harta benda, dan itu bukan hati. Yang jelas di dunia ibadah tertolak oleh Allah, doa tertolak oleh Allah, kita mengambil yang bukan hak kita. Bapak ibu, jadi kita sia-sia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak ibu, ya kalau kita rakus, begini.
3: Baik. Izin, Pak Ustaz. Waktu ini pertanyaan terakhir dari YouTube. sebentar Bapak Haji, KBP Haji, nanti contoh yang diutup, tapi katanya Pak Ustaz, apa anak angkat bisa dapat warisan dari orang tuanya? Dari orang tua angkatnya juga,
2: KBP. Anak angkat tidak mendapat harta warisan dari orang tua, tapi anak angkat hanya mendapat hadiah atau hibah dari orang tua. Jadi anak-anak tidak dapat, dia bukan hubungan darah, termasuk anak yang lahir sebelum nikah atau hamil di luar nikah. Itu tidak berdasarkan apa, meskipun bapaknya sendiri. Misalnya ada orang yang sudah hamil, tapi yang hamilnya adalah itu sendiri laki-laki dan dia menikah. Tapi lahir anak, maka anak ini tidak boleh, kalau dia perempuan, dia tidak boleh menjadi wali. Wali bapaknya sendiri. Tapi dia bilang, karena ada diriku Yusnas. Tidak boleh. Kenapa? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Maksudnya? Ya. Tapi tidak di situ. Bisa di situ. Ya. Nah, makanya dia tidak mendapat yang hampa juga. Awalnya sana. Bapak Ibu diri. Karena bukan darah daging maksudnya. Oke, kita kasih.
3: Oke, baik. Minta maaf pagi. Bukan saya tolak pertanyaan, Pak. Kakek Mumi Isya, kita dengarkan dulu closing statement dari Pak. Makan paket tek. Informasi yang bermanfaat
4: kepada ya, Bapak Ibu yang juga berguna penyelamat di sini, siswa baru, jadi diharap kepada Bapak Ibu yang pertama anaknya masyarakat Kota Parepare, jalan amal bakti dalam masa di Yayasan Kota Parepare.
3: Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak waktu kita semua. Minta tolong Pak sampah Pak tidak buang masing-masing di tempat sampah. Sekian dari saya, dari Pak Ustaz Pak Hayadi dan Bapak Kesek dan tim Radio Mesra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

la la fa la.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh jamaah yang merasa ketinggalan jam tangan. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh jamaah yang merasa ketinggalan jam tangan agar berhubungan dengan pengurus masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sallam. Baik jamaah masjid raya dan insan mesra yang ada di rumah, senang sekali rasanya hari ini kita tidak hanya bersama Bapak Dr. Hayadi, guru kita, tapi kita kedatangan tamu dari Pegadaian Kantor Cabang Kota Parepare. Ada Bapak Astila SH selaku Divisi Penjualan Pegadaian. Selamat datang Bapak di program Ngopi Berjamaah Kolaborasi Masjid Raya dan Pegadaian Mesra. Baik, insya Mesra, untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak terlebih dahulu ceramah atau nasihat Islam yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hayadi. Silakan Bapak.
1: Baik, Bapak Ibu hadirin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi la aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, insan mesra, ngopi berjamaah di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah oleh karena rahmat dan hidayahnya, dan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini edisi ngopi berjamaah malam ini insyaallah kita akan mengangkat satu tema dari pendapat Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa derajat manusia itu bisa lebih tinggi dan ditingkatkan dengan empat hal. Meskipun amal dan ilmunya sedikit, tapi dengan yang empat ini derajatnya akan bisa lebih tinggi lagi. Pertama adalah karena sabar, yang kedua karena kesederhanaan, yang ketiga karena kemurahan hatinya, dan yang keempat adalah karena akhlaknya. Jadi empat ini pilar yang bisa mendongkrak derajat daripada umat manusia. Ini pendapat Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Pertama adalah kesabaran. Kita tahu sabar itu dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong kamu. Jadi yang membuat kita bisa enjoy menghadapi segala sesuatu adalah karena sifat sabar yang kita miliki. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar itu dalam makna Al-Quran ada satu, sabar ketika menjalankan perintah Allah. Dua, sabar ketika menjauhi larangan Allah. Nah, yang paling tinggi, sabar ketika menghadapi ujian atau musibah. Kemudian yang kedua adalah kesederhanaan. Sederhana ini artinya, Bapak Ibu hadirin, ketika dia memiliki segala sesuatunya, baik harta, jabatan, kedudukan, dia tidak sombong, dia biasa saja. Dan ketika dia tidak memiliki apa-apa pun, dia tidak rendah diri atau dia tidak menjadi hina di hadapan orang lain, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana bukan berarti congkak, bukan berarti dia memiliki segalanya, tidak. Tapi kesederhanaan dalam artian bahwa dia tetap rendah hati, baik di hadapan Allah maupun pada manusia. Dan yang ketiga adalah dia memiliki kemurahan hati. Jadi makna kemurahan hati di sini Bapak Ibu hadirin adalah literasi hatinya itu sudah bagus. Dia memiliki waqalbun salim, tingkatan hati yang paling tinggi. Hati yang pertama, hati yang tertutup, tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Hati yang kedua itu yang sedang, kadang tertutup, kadang terbuka, ya kadang berhubungan, kadang tidak. Hati yang paling tinggi tidak pernah lepas daripada ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia lakukan dan dia lalui di muka bumi, tetap dia berhubungan terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik atau tidak baik menurut pandangan manusia, tapi dia selalu mengatakan ini yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah akhlak. Nah, biasa kita saya sampaikan Bapak hadirin, akhlak itu yang paling tinggi adalah al-akhlakul karimah. Kalau akhlakul masmuda itu bisa dibagi, ada dua, mahmuda dengan mazmumah. Mazmumah jelek, mahmuda yang baik. Tapi akhlakul karimah tidak bisa lagi dibagi. Kenapa? Akhlak yang paling tinggi yang berada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kalau akhlaknya baik, maka insyaallah amal dan ilmunya pun akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, mampu berkata baik itu adalah berlian, kalau tidak mampu berkata baik adalah emas. Waliyaku khairan
2: dan

الحمد رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan ngopi berjamaah bersama Insan Mesra dan jamaah dari Masjid Raya Kota Parepare. Salam serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin, suri tauladan untuk kita semua, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, para orang tua, ustaz dan pemirsa, pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya di sini adalah pimpinan cabang kami, cuman karena ada beliau tidak sempat hadir, makanya diwakilkan kepada saya. Maka izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Astillah. Saya di Divisi Hubungan Penjualan di Pegadaian Cabang Parepare. Saya mengawalinya mungkin di sini masih ada yang belum kenal Pegadaian. Ada yang belum kenal Pegadaian. Kalau diam berarti sudah kenal semua ya. Ya, kalau saya sebutnya Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, ada yang kurang sepakat? Ya, ada yang kurang sepakat? Karena sering kalau saya di pasar atau di kantor kelurahan ketemu warga, biasanya ibu-ibu dia ganti slogannya Pegadaian, stres. Dia sampaikan Pegadaian itu mengatasi masalah tambah masalah. Saya hanya bisa tersenyum ketika dinyatakan pernyataan seperti itu. Namun saya tetap yakin bahwasanya betul-betul Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Salah satu kecemasan manusia yang paling sering saya dengar ketika di usia mungkin disebutnya tua, itu adalah kecemasan bahwasanya apakah di usia

mudanya sudah dilakukan dengan baik, sehingga di usia tuanya nanti itu dia bisa hidup dengan damai, aman dan tentram. Sama dengan kita umat muslim, ada satu kecemasan mungkin yang timbul di hati kita ketika mungkin nanti kita sudah ada di alam kubur.

sehingga biasa sering disebutkan para ustaz mengatakan teriakan yang paling sering dilakukan ketika dia di alam kubur adalah ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Betul ya, Pak Ustaz ya? Dia ingin kembali satu hari, satu jam, satu menit, bahkan satu detik hanya untuk bersedekah. Makanya mumpung kita masih ada diberi, dipinjamkan waktu, dipinjamkan nafas, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita perbanyak sedekah, terutama untuk diri pribadi. Dan salah satu juga yang menjadi kekhawatiran yang seperti saya sebutkan tadi, ketika kita di usia tua adalah kita memiliki mungkin harta atau aset sehingga kita tidak merasa serba kekurangan di usia tua, yang mungkin notabenenya kita tidak bisa lagi bekerja keras untuk menghasilkan seperti di waktu kita muda. Makanya saya sering mendengar, kalau mendengar kajian, bahwasanya setiap manusia mohon ditegur kalau saya Ustaz ya, setiap manusia itu akan merasa menyesal ketika ada di alam kubur. Menyesalnya karena apa? Karena persoalan sedekah yang pertama, orang menyesal karena mungkin tidak pernah bersedekah. Mungkin penyesalannya seperti ini: saya menyesal sekali, kenapa pada saat saya hidup saya tidak bersedekah, mungkin di kotak amal 2.000 saja, meskipun satu kali atau sedikit, minimal ada sedekahnya. Kemudian orang yang kedua berkata lagi, saya menyesal sewaktu saya masih hidup sedekahku hanya sedikit. Ya, paling banyak ketika hari Jumat, pada saat pergi sholat Jumat, mungkin pada saat bulan Ramadan, atau mungkin pada saat hari Lebaran, dia menyesal karena dia punya sedekah tapi sedikit. Dan yang ketiga, manusia menyesal karena sudah banyak yang dia sedekahkan, tapi dia menyesal kenapa tidak tambah banyak lagi yang dia sedekahkan. Mungkin dia punya 5 mobil, dia sedekahkan 1 mobil, kenapa bukan 2, kenapa bukan 3? Karena pada saat di alam kubur dia sudah diperlihatkan bahwa ini amal sedekahmu yang akan menerangi kubur. Sama halnya bersedekah itu dengan menabung, ya. Sama halnya dengan bersedekah itu menabung. Kita menabung, tidak ada yang kita tabung misalnya. Di usia tua nanti kita akan menyesal. Kenapa tidak ada saya tabung sedikit pun? Supaya kalau di usia tua saya tidak perlu kerja lagi, supaya saya ada uang untuk makan sehari-hari. Begitupun orang yang kedua, sudah ada tabungan masa tuanya tapi sedikit, menyesal kenapa tidak saya menabung banyak.
yang banyak pun menyesal, kenapa saya tidak tabung lebih banyak lagi di usia tua saya supaya saya bisa bagikan ke anak-anak dan cucu dan sebagainya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kami dari PT Pegadaian khususnya cabang Parepare punya solusi untuk bagaimana cara menabung aman, mudah, dan cepat. Ya, itu salah satu programnya kami, yakni program Pegadaian Tabungan Emas. Nah, program Pegadaian Tabungan Emas ini bisa Bapak Ibu pemirsa lakukan kapan saja, di mana saja, dan berapa saja yang ingin ditabung melalui aplikasi Tring by Pegadaian. Nah, buku tabungan emas ini kita bisa menabung dalam bentuk rupiah, kemudian langsung dikonversi ke saldo emas, dan isinya adalah nilai emas 24 karat. Nah, ketika kita sudah menabung dari misalnya rupiah per gramnya sekarang itu 2.518.000 per 1 gram. Kalau mungkin saya lihat bapak-bapak yang duduk di depan mungkin masih dapat harga 25.000 per gram di tahun 90-an. Sekarang sudah 2.518.000 per 1 gram di Pegadaian. Nah, keunggulan lain daripada tabungan emas ini adalah kita bisa nabung berapa saja mulai dari 10.000. Jadi kita bisa edukasi anak-anak kita untuk menabung sejak dini. Rp10.000 paginya, Rp10.000 siangnya, Rp1.000.000 sorenya, malamnya butuh ke uang Rp500.000, bisa langsung dijual masuk ke rekening bank, tak? Jadi mudah sekali. Itu melalui aplikasi Pegadaian. Jadi program tabungan emas ini, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, adalah solusi untuk menabung dengan mudah, aman, dan terpercaya. Karena di program tabungan emas ini, selain kita bisa beli dan jual secara langsung melalui handphone kita, bisa juga saldonya itu dicetak dalam bentuk emas batangan. Makanya mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, betul jika itu ada cadangan kasnya Pegadaian? Kalau misalnya saya ada 100 gram, saya mau cetak 10 gram 10 keping, bisa kah Pak itu? Dan maka itu kami jawab, bisa sekali. Bahkan Bapak Ibu sekalian punya 100 gram mau dicetak 1 gram 100 keping pun bisa, cuman menunggu sekitar 45 hari kerja untuk diproses. Makanya tabungan emas ini sangat aman, mudah, dan terpercaya. Keunggulan lain daripada tabungan emas ini, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, bahwasanya selain kita bisa beli dan jual
tabungan emas melalui genggaman dan detik itu juga bisa dicetak ke tabungan ke emas fisik dalam bentuk galeri 24 antam ataupun UBS, bisa juga digadai melalui aplikasi tanpa perlu datang ke kantor, bisa juga sekarang deposito. Jadi sistemnya pegadaian kita deposito dalam bentuk emas, hasil depositonya juga nanti dapat emas. Misalnya nih, deposito 100 gram selama 1 tahun, nanti selesainya dapat 101 gram. Memang betul 1% keuntungan dari deposito, akan tetapi kita dapat 2 keuntungan kalau kita deposito tabungan emas. Yang pertama, kita cuman simpan tabungan emas tak di pegadaian, tahun depan bertambah jadi 1 gram. Kita cuma simpan, tidak ada biaya titipnya. Paling biaya pemeliharaan buku cuma 30.000 per tahun. Kalau di bank-bank yang lain itu ada biaya bulanannya, kalau kami tidak ada biaya bulanan. Keuntungan yang kedua, kalau harga emas naik, otomatis mengikuti juga pada saat tahun yang akan datang. Misalnya nih, tahun 2024 harga emas masih 1.500. Kita beli 100 gram berarti 140 juta kurang lebih. Sekarang harga emas di 2,5. Apakah mengikuti, Pak? Betul mengikuti. Karena yang di dalam tabungan emas itu bukan rupiah, tapi saldo emas. Itu. Jadi dia dalam bentuk saldo emas, bukan dalam bentuk rupiah. Nah, adapun kalau mau dicairkan, disesuaikan dengan harga pada saat kita mau pencairan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, program dari Pegadaian dalam bentuk tabungan emas. Masih banyak program lain dalam bentuk misalnya menggadai, investasi emas, cicil emas bisa, pembelian kendaraan baru dengan sistem syariah, beli motor, beli mobil, jaminkan BPKB, jaminkan sertifikat, dan program terbaru berjalan 2-3 tahun ini adalah kur syariah pegadaian. Pegadaian sudah ada kurnya, hanya saja pada saat ini kita hanya bisa mengeluarkan untuk awal 10 juta saja. Jadi pertama, selanjutnya saya mohon maaf.

0: emas gratis, caranya mudah sekali. Tidak bayar sepeser pun. Caranya cuma download aplikasi Tring by Pegadaian. Silahkan registrasi secara otomatis. Kami akan bukakan tabungan emas yang biasanya butuh 100.000. Kalau dari melalui aplikasi itu 0 rupiah saja. Siapa tahu nanti di sini ada yang mau langsung dibukakan, bisa. Ya, saya kira demikian yang sempat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bagi saya pribadi dan perusahaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami untuk bersilaturahmi di Masjid Raya Kota Parepare bersama Ustaz. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih informasinya Bapak. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Izin Ibu, Bapak, durasinya kita optimalkan 2 menit per orang, bisa ya Bu ya? Baik, silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz mengenai sholat jenazah, karena sebenarnya saya bingung itu dengan sholat jenazah karena biasanya kan kita melaksanakan sholat jenazah setelah selesai melaksanakan sholat. Itu yang saya kasih bingung saya, karena yang mana itu sebenarnya yang didahulukan, kita sholat sunat atau langsung sholat jenazah, karena biasanya ada imam yang sholat sunat dulu, kemudian yang dilakukan di tanah suci Pak Ustaz kan biasanya itu selesai sholat langsung sholat jenazah. Jadi bingung sampai sekarang sebenarnya itu Pak Ustaz, ya mana yang mau dilakukan. Kemudian dalam pembacaan surat Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah, apakah sebenarnya itu sampai Pak Ustaz? Karena ada juga yang saya dengar bahwa itu tidak sampai. Apakah memang ada dalilnya yang sahih? Kemudian mengenai tadi masalah pegadaian, saya sebenarnya takut dengan yang dibilang apa dengan pegadaian. Apakah sebenarnya itu seperti itu menabung dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan? Apakah tidak termasuk riba atau bagaimana? Ya, demikian, terima kasih.
3: Baik. Sholat jenazah ya, kita harus lihat dulu sholat jenazah dalam fikih itu hukumnya apa. Sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sholat sunnah itu sunnah rawatib habis pada zuhur atau sebelumnya itu namanya sholat sunnah rawatib. Namanya sholat sunnah rawatib, maka dia hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada masalah. Nah sekarang sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, artinya itu adalah wajib. Maka kalau kadar hukumnya lebih di atas daripada sunnah, maka hendaklah mendahulukan adalah sholat jenazah dulu. Biasanya di kampung-kampung Bapak Ibu, itu kebiasaannya imam begitu. Begitu sholat zuhur ada jenazah, maka dia langsung mengatakan, tabi angkat tu silo surut tak mati milo sempajangi. Biasa begitu. Pura milo sempajang sunnah tu, apa masa sempajang tu mati.

0: Ini keliru kalau kita begitu. Kenapa? Karena jamaah bubar. Makanya sudah sholat fardu ain atau sholat zuhur, maka langsung doa boleh ditinggal. Ingat itu, meskipun tidak berdoa, langsung begitu salam kanan, salam ke kiri, langsung ada jenazah menunggu. Oke, sholat al jenazah rahimakumullah, langsung tidak ada masalah, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana di kondisi di Mekah? Maka kondisinya tidak sama dengan kita. Di Mekah itu mau dipakai orang tawaf. Jadi kapan kita mau sholat sunnah, belum sholat jenazah, waduh, ketinggalan kita. Begitu selesai sholat fardu ain, maka langsung sholat jenazah karena kondisinya tidak memungkinkan. Kalau jenazahnya belum ada di masjid, maka untuk menunggu jenazah, maka dia boleh sholat sunnah dulu sambil menunggu jenazah datang. Tapi kalau jenazahnya sudah ada di masjid, maka dahulukan sholat jenazah sesudah sholat fardu ain. Itu hukumnya. Di atas fardu kifayah daripada sunnah. Yang kedua, Al-Fatihah dikirimkan kepada orang mati, apakah sampai? Dalilnya satu, Nabi merabah kuburan ada dua. Kuburan pertama adalah jenisnya adalah perempuan, kuburan kedua laki-laki. Lalu apa kata Rasulullah? Kedua penghuni kubur ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi? Nabi mengambil pelapa kurma, lalu menancapkan dia atas kuburan. Lalu dia berdoa, ya Allah, tangguhkan siksaannya sebelum daunnya mengering. Tidak lama daunnya kering. Lalu apa kata Nabi? Kedua penghuni kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sikir daun saja sampai kepada orang mati, apalagi sikirnya keluarganya. Itu satu. Yang kedua, Nabi datang di kuburannya Mu'az. Mu'az orang yang soleh. Tapi apa kata Nabi? Nabi datang di situ duduk, lalu dia bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, lalu dia berdoa. Lalu sahabat setelah selesai, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa berdoa? Kenapa bertasbih? Bukan kamu asin orang yang soleh, diampuni dosanya, amalnya banyak. Apa kata Nabi? Aku melihat kuburannya Mu'az bergerak menjepitnya. Lalu ketika aku bertasbih dan bertakbir dan berdoa, maka kuburan itu seketika diluaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalilnya. Kenapa setiap orang mati pada saat dikuburkan dibacakan talqin, artinya sampai bacaan itu kepada orang mati. Dalil yang ketiga, idza matal insanu inqata amaluhu, ini hadisnya sahih. Jika meninggal dunia seseorang, inqata, putuslah amalnya, illa min salasin, kecuali tiga yang tidak putus amalnya orang mati. Satu, sodakotin jariah, sedekahnya waktu di dunia. Satu sak semen masuk di masjid, bukan semennya yang sampai. Yang sampai adalah niatnya sebagai sedekah. Dua, al-ilmu yuntafau bihi, ilmunya. Jadi orang berilmu, ilmunya itu ditransfer kepada siswa, murid, alhamdulillah. Sampai terus meskipun guru yang sudah meninggal dunia. Makanya kita bersyukur sekarang. Dulu guru-guru itu kurus-kurus, sekarang gemuk-gemuk semua. Kenapa? Najinda MBG. Pak, luar biasa itu, Pak. Banyak MBG sekarang. Alhamdulillah, gemuk-gemuk sekarang guru-guru, ya. Jadi ilmunya itu. Yang ketiga, tidak putus amalnya orang mati, waladun soleh, anak soleh yang selalu mendoakannya. Itulah maka kenapa dia mengatakan, kalau kau sudah menikah, perbanyak anakmu. Kenapa? Aku ingin berbangga-bangga dengan keturunan yang banyak. Itulah doanya anak yang soleh sampai kepada kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Demikian.
1: Mungkin bisa Bapak lanjut meyakinkan masyarakat biar tidak takut sama pegadaian.
2: Iya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Sebenarnya Ibu takut sama pegadaian karena ribanya. Ya, betul ya. Saya berangkat dari innamal a'malu binniat. Kita menabung untuk diperjualbelikan atau kita menabung untuk menyimpan aset tak. Pertama dulu di situ. Kalau misalnya kita menabung, contoh saya tidak ambil orang lain, saya ambil diri saya pribadi. Saya menabung minimal 1 gram dalam 1 tahun untuk apa? Berkurban. Kan berkurban bisa 2.500.000. Ya, artinya 200 per bulan belikan emas. Kali 12 dapat 2.400.000, bisa ditambah sedikit untuk berkurban. Kalau misalnya Ibu, kita menabung, belikan tabungan emas untuk misalnya dipakai berkurban ke depan, itu niatnya baik. Mana riba? Di mana ribanya? Bukan jual beli, tidak didangkangi. Ah, bahasa logisnya ya. Yang ketiga, yang kedua, kita menabung untuk menutupi biaya sekolahnya anak tak ketika naik kelas tahun depan. Anak-anak naik kelas itu butuh 1 sampai 2 juta. Minimal nabung 10 ribu per hari kali 25 hari. 250. Kalau misalnya mamanya menabung untuk persiapan naik kelasnya anaknya tahun depan, tidak pusingin bapaknya besok-besok. Kalau konsisten kita

0: Imam Al-Junayn Al-Baghdadi. Pertama adalah kesabaran. Kita tahu sabar itu dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kamu. Jadi yang membuat kita bisa enjoy menghadapi segala sesuatu adalah karena sifat sabar yang kita miliki. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu dalam makna Al-Quran ada satu, sabar ketika menjalankan perintah Allah. Dua, sabar ketika menjauhi larangan Allah. Nah, yang paling tinggi, sabar ketika menghadapi ujian atau musibah. Kemudian yang kedua adalah kesederhanaan. Sederhana ini artinya, Bapak Ibu hadirin, ketika dia memiliki segala sesuatunya, baik harta, jabatan, kedudukan, dia tidak sombong. Dia biasa saja. Dan ketika dia tidak memiliki apa-apa pun, dia tidak rendah diri atau dia tidak menjadi hina di hadapan orang lain, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sederhana bukan berarti congkak, bukan berarti dia memiliki segalanya, tidak. Tapi kesederhanaan dalam artian bahwa dia tetap rendah hati baik di hadapan Allah maupun pada manusia. Dan yang ketiga adalah dia memiliki kemurahan hati. Jadi makna kemurahan hati di sini, Bapak Ibu hadirin, adalah literasi hatinya itu sudah bagus. Dia memiliki waqalbun salim, tingkatan hati yang paling tinggi. Hati yang pertama, hati yang tertutup, tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Hati yang kedua, itu yang sedang, kadang tertutup, kadang terbuka. Ya, kadang berhubungan, kadang tidak. Hati yang paling tinggi, tidak pernah lepas daripada ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan dan dia lalui di muka bumi, tetap dia berhubungan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik atau tidak baik menurut pandangan manusia, tapi dia selalu mengatakan ini terbaik Allah berikan kepada saya. Yang terakhir yang keempat adalah akhlak. Tapi kita katakan Bapak Ibu hadirin, akhlak itu yang paling tinggi adalah al-akhlakul karimah. Kalau akhlak mahmuda itu bisa dibagi ada dua, mahmuda dengan mazmumah. Mazmumah jelek, mahmuda yang baik. Tapi akhlakul karimah enggak bisa lagi dibagi. Kenapa? Akhlak yang paling tinggi yang berada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kalau akhlaknya baik, maka insyaallah amal dan ilmunya pun akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, mampu berkata baik itu adalah berlian, kalau tidak mampu berkata baik adalah emas. Waliyakul khairan awliyasmud. Diam itu adalah emas, tapi diam-diam punya emas 74 kilo itu bahaya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian terakhirnya juga lucu. Nah, selanjutnya insan masyarakat dan jamaah, mari kita simak penyampaian atau informasi dari Bapak Asila terkait seperti apa tupoksi atau fungsi dari pegadaian itu di tengah masyarakat dan apa saja program-program terbaru dari pegadaian Kota Parepare. Silakan Bapak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan ngopi berjamaah bersama insan musrah dan jamaah dari Masjid Raya Kota Parepare. Salam serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatul hasanah warahmatan lil alamin, sebagai tauladan untuk kita semua. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, para orang tua, ustaz dan pemirsa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya di sini adalah pimpinan cabang kami. Cuman karena ada beliau tidak sempat hadir, makanya diwakilkan kepada saya. Maka izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Astillah. Saya di Divisi Hubungan Penjualan di Pegadaian cabang Parepare. Saya mengawalinya mungkin di sini masih ada yang belum kenal Pegadaian. Ada yang belum kenal Pegadaian? Kalau diam berarti ketemu ya. Ya, kalau saya sebutnya Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, ada yang kurang sepakat? Ya. Ada yang kurang sepakat? Karena sering kalau saya di pasar atau di kantor kelurahan ketemu warga, biasanya ibu-ibu dia ganti slogannya Pegadaian. Dia sampaikan Pegadaian itu mengatasi masalah tambah masalah. Saya hanya bisa tersenyum ketika dinyatakan pernyataan seperti itu. Namun saya tetap yakin bahwasanya betul-betul Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Salah satu kecemasan manusia yang paling sering saya dengar ketika di usia mungkin disebutnya tua, itu adalah kecemasan bahwasanya apakah di usia mudanya sudah dilakukan dengan baik sehingga di usia tuanya nanti itu dia bisa hidup dengan damai, aman dan tentram. Sama dengan kita umat muslim, ada satu kecemasan mungkin yang timbul di hati kita ketika mungkin nanti kita sudah ada di alam kubur. Sehingga biasa sering disebutkan para ustaz mengatakan kelihatan yang paling sering dilakukan ketika dia di alam kubur adalah dia ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Betul ya Pak Ustaz ya? Dia 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik hanya untuk bersedekah. Makanya mumpung kita masih ada dipinjamkan waktu, dipinjamkan nafas, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita perbanyak sedekah terutama untuk diri pribadi. Dan salah satu juga yang menjadi kekhawatiran yang seperti saya sebutkan tadi, ketika kita di usia tua adalah kita memiliki mungkin harta atau
0: bukan, dan dia lalu di muka bumi tetap.
2: Itu adalah kecemasan bahwasanya apakah di usia mudanya sudah dilakukan dengan baik bersedekah itu dengan menabung. Ya, samanya dengan bersedekah itu menabung. Kita menabung, tidak ada yang kita tabung misalnya di usia tua nanti kita akan menyesal. Kenapa tidak ada saya tabung sedikit pun supaya kalau di usia tua saya tidak perlu kerja lagi supaya saya ada uang untuk makan sehari-hari. Begitupun orang yang kedua, sudah ada tabungan masa tuanya tapi sedikit, menyesal. Kenapa tidak saya menabung banyak? Yang banyak pun menyesal. Kenapa saya tidak tabung lebih banyak lagi di usia tua saya supaya saya bisa bagikan ke anak-anak dan cucu dan sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kami dari PT Pegadaian khususnya cabang Parepare punya solusi untuk bagaimana cara menabung aman, mudah dan cepat. Ya, itu salah satu programnya kami, yakni program Pegadaian Tabungan Emas. Nah, program Pegadaian Tabungan Emas ini bisa Bapak Ibu pemirsa lakukan kapan saja, di mana saja, dan berapa saja yang ingin ditabung melalui aplikasi Tring by Pegadaian. Nah, buku tabungan emas ini kita bisa menabung dalam bentuk rupiah, kemudian langsung dikonversi ke saldo emas. Dan isinya adalah nilai emas 24 karat. Nah, ketika kita sudah menabung dari misalnya rupiah per gramnya sekarang itu 2.518.000 per 1 gram. Kalau mungkin saya lihat bapak-bapak yang duduk di depan mungkin masih dapat harga 25.000 per gram di tahun 90-an. Sekarang sudah 2.500.000.

0: 18.000 per 1 gram di Pegadaian. Nah, keunggulan lain daripada tabungan emas ini adalah kita bisa nabung berapa saja mulai dari 10.000. Jadi kita bisa edukasi anak-anak kita untuk menabung sejak dini. 10.000 paginya, 10.000 siangnya, 1 juta sorenya, malamnya butuh ki uang 500.000 bisa langsung dijual masuk ke rekening bank tak. Jadi mudah sekali. Itu melalui aplikasi Pegadaian. Jadi program tabungan emas ini Bapak Ibu sekalian dan pemirsa adalah solusi untuk menabung dengan mudah, aman, dan terpercaya. Karena di program tabungan emas ini, selain kita bisa beli dan jual secara langsung melalui handphone kita, bisa juga saldonya itu dicetak dalam bentuk emas batangan. Makanya mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, betul jika itu ada cadangan kasnya Pegadaian? Kalau misalnya saya ada 100 gram, saya mau cetak 10 gram 10 keping, bisa apa itu? Dan maka itu kami jawab, bisa sekali, bahkan Bapak Ibu sekalian punya 100 gram mau dicetak 1 gram 100 keping pun bisa. Cuma menunggu sekitar 45 hari kerja untuk diproses. Makanya tabungan emas ini sangat aman, mudah, dan terpercaya. Keunggulan lain daripada tabungan emas ini Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, bahwasanya selain kita bisa beli dan jual tabungan emas melalui genggaman detik itu juga bisa dicetak ke tabungan ke emas fisik dalam bentuk galeri 24 Antam ataupun UBS, bisa juga digadai stak di Pegadaian. Tahun depan bertambah jadi 1 gram kita cuma simpan, tidak ada biaya titipnya, paling biaya pembelian buku cuma 30.000 per tahun. Kalau di bank-bank yang lain itu ada biaya bulanannya, kalau kami tidak biaya bulanan. Keuntungannya kedua, kalau harga emas naik, otomatis mengikuti juga pada saat tahun yang akan datang. Misalnya nih, tahun 2024 harga emas masih 1.400, 1.500. Kita beli 100 gram berarti 140 juta kurang lebih. Sekarang harga emas di 2,5. Apakah mengikuti, Pak? Betul mengikuti. Karena yang di dalam tabungan emas itu bukan rupiah, tapi saldo emas. Jadi dia dalam bentuk saldo emas, bukan dalam bentuk rupiah. Nah, ada yang dicairkan di sesuaikan harga tabungan pencairan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam bentuk tabungan emas. Maksudnya, tambah dalam bentuk misalnya menggadai investasi emas cicil
1: sunat atau langsung secara jenazah, karena biasanya ada imam yang sunat dulu kemudian yang dilakukan di tanah suci ustaz, kan biasanya itu selesai sholat langsung sholat jenazah, jadi bingung sampai sekarang sebenarnya itu ustaz bagaimana yang dilakukan. Kemudian dalam pembacaan surat al-fatihah untuk almarhum dan almarhum, apakah sebenarnya itu sampai Pak Ustaz? Karena ada juga yang saya dengar bahwa itu tidak sampai. Apakah memang ada dalilnya yang sahih? Yeah. Nah, kemudian mengenai tadi masalah Pegadaian, saya sebenarnya takut yang dibilang apa dengan Pegadaian. Apakah sebenarnya itu seperti itu menabung dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan? Apakah tidak termasuk keuntungan? Apakah tidak termasuk riba atau bagaimana? Ya, demikian. Terima kasih.
2: Baik, sholat jenazah ya. Kita harus lihat dulu sholat jenazah dalam fikih itu hukumnya apa. Sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sholat sunnah itu sunnah rawatib habis pada zuhur atau sebelumnya itu namanya sholat sunnah rawatib. Namanya sholat sunnah rawatib, maka dia hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada masalah. Nah sekarang sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya itu adalah wajib. Maka kalau kadar hukumnya lebih di atas daripada sunnah, maka hendaklah mendahulukan adalah sholat jenazah dulu. Biasanya di kampung-kampung Bapak Ibu, itu kebiasaannya imam begitu. Begitu sholat zuhur ada jenazah, maka dia langsung mengatakan, tapi angkat tuh sila surat tak mati, milu sempanyangi. Biasa begitu. Kurang dah sempanyang sunnah tuh, apa sempanyang tuh mati. Ini keliru kalau kita begitu. Kenapa? Karena jamaah bubar. Makanya sesudah sholat fardu ain atau sholat zuhur, maka langsung doa boleh ditinggal. Ingat itu, meskipun tidak berdoa, langsung begitu salam ke kanan, salam ke kiri, langsung ada jenazah menunggu. Oke, sholat al jenazah rahimakumullah, langsung tidak ada masalah.
3: Bapak Ibu. Jadi tentu apa-apa Ibu Ibu, kalau nanti ada masalah seputar pengadilan
2: kita di Mekah itu memakai orang tawaf. Jadi kapan kita langsung boleh sholat jenazah? Waduh, ketinggalan kita. Begitu selesai sholat fardu ain, maka langsung sholat jenazah karena kondisinya tidak memungkinkan. Kalau jenazahnya belum ada di masjid, maka untuk menunggu jenazah, maka dia boleh sholat sunnah dulu sambil menunggu jenazah datang. Tapi kalau jenazahnya sudah ada di masjid, maka dahulukan sholat jenazah sesudah sholat fardu ain. Itu hukumnya di atas fardu kifayah daripada sunnah. Yang kedua, Al-Fatihah dikirimkan kepada orang mati. Apakah sampai? Dalilnya satu, Nabi merabah kuburan ada dua. Kuburan pertama adalah jenisnya adalah perempuan. Kuburan kedua laki-laki. Lalu apa kata Rasulullah? Kedua penghuni kubur ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi? Nabi mengambil pelepah kurma, lalu menancapkan di atas kuburan, lalu dia berdoa, "Ya Allah, tangguhkan siksaannya sebelum dagingnya mengering." Tidak lama dagingnya kering. Apa kata Nabi? Kedua penghuni kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sikir daun saja sampai kepada orang mati, apalagi sikirnya keluarganya. Itu satu. Yang kedua, Nabi datang di kuburannya Mu'az. Mu'az orang yang soleh. Tapi apa kata Nabi? Nabi datang di situ duduk, lalu dia bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, lalu dia berdoa. Lalu sahabat setelah selesai, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa berdoa? Kenapa bertasbih? Bukan kamu asin orang yang soleh, diampuni dosanya, amalnya banyak. Apa kata Nabi? Aku melihat kuburannya Mu'az bergerak menjepitnya. Lalu ketika aku bertasbih dan bertakbir dan berdoa, maka kuburan itu seketika diluaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalilnya kenapa setiap orang mati pada saat dikuburkan dibacakan talqin, artinya sampai bacaan itu kepada orang mati. Dalil yang ketiga, idza matal insanu in qata'a amaluhu, ini hadisnya sahih. Jika meninggal dunia seseorang, in qata'a, putuslah amalnya, illa min salasin, kecuali tiga yang tidak putus amalnya orang mati. Satu, shadaqatin jariyah, sedekahnya waktu di dunia. Satu saat sampai masuk di masjid, bukan sebenarnya yang sampai adalah niatnya sebagai sedekah. Dua, al-ilmu yuntaqau bihi, ilmunya. Jadi orang berilmu, ilmunya itu ditransfer kepada siswa, murid, alhamdulillah. Sampai terus meskipun guru sudah meninggal dunia. Makanya kita bersyukur sekarang. Dulu guru-guru itu kurus-kurus, sekarang gemuk-gemuk semua. Kenapa? Najibna MBG. Pak, luar biasa itu, Pak. Banyak MBG sekarang. Alhamdulillah, gemuk-gemuk sekarang guru-guru. Ya. Jadi ilmunya itu. Yang ketiga, tidak putus samanya orang mati, waladun soleh, anak soleh yang selalu mendoakannya. Itulah kenapa dia mengatakan, kalau kau sudah menikah, perbanyak anakmu. Kenapa? Aku ingin berbangga-bangga dengan keturunan yang banyak. Itulah doanya anak yang soleh sampai kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Demikian.
4: Mungkin bisa Bapak lanjut meyakinkan masyarakat ya, biar tidak takut sama pegadaian.
5: Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Sebenarnya Ibu takut sama pegadaian karena ribanya. Ya betul ya. Saya berangkat dari innamal a'mal binniat. Kita menabung untuk diperjualbelikan atau kita menabung untuk menyimpan aset tak? Pertama dulu di situ. Kalau misalnya kita menabung, contoh, saya tidak ambil orang lain, saya ambil diri saya pribadi. Saya menabung minimal 1 gram dalam 1 tahun untuk apa? Berkurban. Berkurban bisa 2.500.000. Ya, artinya 200 per bulan ikan emas. Kali 12, 2.400.000, bisa ditambah sedikit untuk berkurban. Kalau misalnya kita menabung berikan kepada emas untuk misalnya dipakai berkurban ke depan, itu niatnya baik. Mana riba? Di mana ribanya? Bukan jual beli, tidak didangkangi. Nah, bahasa begininya ya. Yang kedua, kita menabung untuk biaya sekolahnya nanti ketika naik kelas tahun depan. Dan naik kelas itu butuh 1-2 juta. Minimal nabung kisah 10 ribu per hari, kali 25 hari, 250. Kalau misalnya mamanya menabung untuk persiapan, naik kelasnya nanti tahun depan, tidak harus sekolahnya besok-besok. Makanya tabung ada bapak.
6: Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari tema Ustaz, ini mengenai tentang sholat tahajud. Biasanya kalau kita sholat, apa itu surah yang dibaca, apa di sirka atau di jahar ya. Kemudian ada yang bertanya juga, kenapa itu kalau sholat duhur kita baca surah di sir kebutaan ya, Isa dua rakaat di jahar. Ya, ada yang bertanya begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaannya Bapak Ibu. Salat zuhur, asar tidak ada suara. Namanya salat silent. Ya. Tapi maghrib, isya, subuh, jahar. Peristiwa pertama, orang-orang kafir di waktu Nabi setiap siang hari mulai pagi sampai menjelang maghrib itu mereka mencari orang-orang Islam yang sholat, dan ketika mereka ditemukan mereka akan dibunuh. Alasan itu sehingga tidak ada suara pada saat zuhur dan asar. Lalu kenapa maghrib bersuara, isya dan subuh? Karena orang-orang kafir waktu itu begitu masuk kelam matahari ya sudah selesai. Mereka pun tertidur, nanti mereka bangun pada saat pagi harinya. Itulah kenapa dijaharkan. Dalil yang kedua adalah, tapi kenapa Jumat dijaharkan? Pendapat Imam Syafi'i, kenapa Jumat dijaharkan? Karena bagi sama-sama. Karena kita berjamaah. Makanya Jumat itu hari raya. Dan ketika orang kafir datang, makanya Imam Syafi'i mengatakan, sah sholat Jumatnya kalau lebih daripada 40 orang. Ya, makanya kalau orang kafir datang, ya kita melawan sama-sama. Kalau sendiri-sendiri, kalian akan dibunuh. Tapi kalau kita berjamaah, makanya Jumat itu berjamaah, lebih banyak orang, alhamdulillah itu lebih afdal. Itulah kenapa kalau dua masjid berdekatan, Bapak Ibu, kita lihat juga ini. Ini kita masjid sehat saja. Ada masjid raya, ada masjid dekatnya. Sudah ada masjid ini, ada lagi masjid dekatnya. Berpati sholat sama-sama. Yang anehnya sholat Jumat juga. Contoh pelabuhan, Bapak Ibu. Pelabuhan itu kan gitu. Di tempatnya lagi salat Jumat. Nah, kalau duluan ki salat Jumat Masjid Nurul Huda, maka yang pelabuhan tidak sah. Itu hati-hati. Makanya nanti boleh berpindah setelah masjid yang keraskan suaramu supaya di belakang juga mendengarnya. Oke. Itu aja yang dikeraskan.
7: Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya masih ada jamaah? Oke, silahkan Bapak.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru kita dengarkan penjelasan dari Piadaian tentang keuntungan yang diperoleh dari tabungan emas atau apa namanya, tabungan yang lain. Yang saya ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Ustaz. Seperti apa hukumnya keuntungan yang kita peroleh dari tabungan?
2: Oke,
8: terima kasih Pak.
2: Saya pamit. Din Cawidu, Prof. Umar Shihab yang dari Jakarta. Saudaranya kakaknya Quraish Shihab. Banyak ahli di situ, terutama ulama-ulama di Sulawesi Selatan dipanggil semua. Apa yang dikaji? Bunga bank. Apakah bunga bank itu riba? Dan ternyata pada kesimpulannya bunga bank tidak termasuk riba. Meskipun terjadi pertentangan Bapak Ibu. Kalau bunga bank dianggap riba, maka tinggal di perumnas. haram hukumnya tinggal di BTN Timur Rama, haram hukumnya tinggal di Perumnas. Dan itu semua bunga bank yang dipakai, Bapak Ibu. Haram kita pakai jalan ini karena semua adalah yang dipakai adalah bunga bank. Hadirin, ya. Jadi ujungnya seperti itu, selama tidak ada yang dirugikan dan itu adalah kemaslahatan bersama, maka itu tidak termasuk seperti itu. Meskipun dalam bayangan kita ada riba fadal. Ada riba fadal, Bapak Ibu hadirin. Itu memang hanya sengaja mencekik atau uang kita yang dipakai diputar kembali, keuntungan dia berbagi hasil. Sekarang kan di pegadaian ada namanya tabungan syariah, dan semua itu buka tabungan syariah. Ada azimah warusah. Selama itu adalah lebih baik, lebih banyak kemaslahatannya, maka ya ayo lakukan yang seperti itu. Tidak ada masalah, Bapak Ibu hadirin. Ya. Itu enggak. Karena saya tanyakan kepada yang ahlinya, ternyata memang ada pertentangan, meskipun ada yang berpendapat keras mengatakan bahwa itu riba, tapi ulama sebagian lagi tidak mengatakan nah, tidak bukan riba itu. Itu kan uang kita dipakai hanya untuk pembangunan, dan uang kita tidak pernah dirugikan, malah ditambah penghasilannya seperti itu. Itu artinya bagi hasil. Itulah asal mawarusahnya dengan tabungan syariah. Dan itu di pegadaian ada seperti itu ya, tabungan syariah. Saya pernah melakukan tabungan emas dulu, masih yang di Kesuma itu. Saya cicil emas, tabungan emas di situ, Bapak Ibu. Saya ikuti seminar waktu menabung emas di dinasti waktu itu, tahun 2011. Ya, saya ikuti. Dan itu tidak ada masalah. Silahkan kalau Bapak mau. Dan sampai hari ini istri saya masih melakukan tabungan emas, karena emas itu pakaiannya perempuan, bukan pakaian tak. Ya, makanya itu perempuan itu, ini kan jari manis, tidak butuh jari manis, dia dibutuhkan cincin di jari manisnya. Ya, makanya dia itu lelah emas. Jadi makanya kalau istriku mau beli emas, saya diam saja. Nah, ngomong-ngomong, kenapa dia diam ya? Diam itu adalah emas, Bapak Ibu. Ya, begitu itu. Maka bukan riba itu, Pak. Silakan dilakukan kalau kita mau. Demikian.
7: Baik, terima kasih, Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari Obras, Pak Ustadz, izin. Apakah salat witir harus 11 rakaat dan masih bisa gak tahajud kalau sudah mikir witir, Pak Ustadz?
2: Witir sekurang-kurangnya 1 rakaat, sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Ya. Tapi kalau 21 niatnya usalli sunnatal bukan witir, ya. Bukan witir di situ maksudnya. Tetapi nanti dikatakan witir secara ganjil, karena ganjil itu adalah witir. Witir itu tidak ganjil, bukan penutup. Dan boleh melaksanakan sholat tahajud setelah sholat witir. Dalilnya di mana? Umar datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya witir baru tidur." Datang Abu Bakar, "Ya Rasul, saya tidak. Saya beda dengan Umar. Saya itu tidur dulu baru bangun sholat witir." Lalu apa kata sahabat? "Ya Rasul, yang mana benar? Umar witir baru tidur. Abu Bakar tidur baru bangun salat witir. Yang mana benar?" Apa kata Nabi? "Umar benar, Abu Bakar tidak salah." Cuma lagi. Jadi yang mau witir baru tidur, mau tahajud sudah witir boleh. Cuma kalau Anda berwitir baru tidur, baru bangun salat tahajud, jangan lagi berwitir, karena sudah berwitir sebelum tidur. Bagi bapak yang belum salat witir, bangun salat tahajud silakan tutup dengan salat witir. Itu lebih afdal. Tidak ada masalah. Yang mana kita mau pakai? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau mengewak covid diri apa dia masa panjang. Nah, itu bahaya. Enggak boleh begitu, ya. Oke.
7: Okay. Baik, pertanyaan terakhir nih dari Facebook. Pertanyaannya saya bacakan, Bapak. Bisa juga nanti sekalian closing statement, Bapak, ya. Karena durasinya, izin, Bapak. Apakah saldo tabungan emas di aplikasi bisa langsung dicairkan jadi uang tunai atau harus diambil dalam bentuk fisik, Pak? Silakan.
9: Ya, terima kasih. Apakah saldo tabungan emas bisa langsung diambil dalam bentuk tunai? Jawabannya adalah saldo tabungan emas tak bisa langsung dijual, dicairkan, masuk ke rekening bank tak tanpa perlu kita datang ke pegadaian. Jadi hanya dalam genggaman saja nabung ataupun mencairkan saldo tabungan emas tak bisa langsung detik itu juga masuk ke rekening bank yang kita daftar tanpa perlu kita datang ke kantor pegadaian konfirmasi. Jadi seperti itu mungkin jawabannya. Closing. Ya, closing statementnya, terima kasih banyak sudah diundang kami. Ya, lain waktu mungkin bisa bergabung. Semoga pimpinan kami bisa bergabung. Terima kasih banyak Ustaz atas petunjuknya. Sebenarnya saya mau bertanya tapi waktu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir dengan Pegadaian, karena Pegadaian sudah dilengkapi dengan fatwa DSMUI di berbagai macam produknya. Ya, jangan khawatir dengan Pegadaian. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
7: Baik, terima kasih Bapak telah mengatasi masalah tanpa masalah. Insan masyarakat dan jamaah, terima kasih juga untuk perhatiannya. Semoga pekan depan kita bisa bertemu lagi. Kami dari tim Ngopi Berjamaah dan Radio Mesra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak.
10: Oh, ini. Ya. No.

berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang bagimu
1: kawasan pelabuhan Nusantara.
0: Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on www.radiomesra.com. Number one, internet radio station.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan Ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tondrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23 556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di
1: www.radio.mesra.com.
0: Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
2: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
3: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
4: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
5: Pemerintah Kota dan DPRD Parepare perketat pengawasan, tegaskan dapur MBG bebas LP 3 kilo dan soroti kelangkaan gas hingga PAD Pelindo.
6: DPRD Parepare minta pemerintah kota buka akses jalan perumahan di Lompo yang ditutup warga.
7: Atur bahwa akses yang sudah diserahkan oleh pihak developer kepada pemerintah itu dijadikan sebagai aset kepemilikan umum untuk kepentingan umum. Jadi dengan dasar kepentingan umum, maka kepentingan yang sifatnya pribadi itu yang didahulukan, itu berdasarkan pendapat tenaga pakar kita bahwa akses kepentingan umum yang lebih didahulukan. Dan kemarin juga terjadi permasalahan ketika warga ada yang sakit karena akses.
5: Marak truk parkir liar di Jalan Ganggao Parepare, volume lalu lintas soroti jalur vital emergency terganggu.
8: Perlu diketahui bahwa Jalan Ganggao ini adalah arus jalan vital di kota kita, karena di sana ada dua pelayanan emergensi, satu pelayanan emergensi, satu pelayanan darurat, yaitu pemadam kebakaran yang setiap saat yang tidak disangka-sangka harus bergerak siap siaga bila terjadi ada kebakaran. Yang kedua, ada pelayanan emergensi yang hampir 24 jam penyelamatan nyawa ini selalu keluar.
4: Insan
8: masuk.
4: Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
8: Ada emergensi yang harus mendapat rujukan ke rumah sakit.
1: Insan Mesra Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Parepare mengancam akan membekukan operasional dapur SPBG yang terbukti menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi. Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menegaskan seluruh dapur penyedia program makanan gratis wajib menggunakan gas komersial.
9: Jelas di Juknis bahwa penggunaan gas itu ya penggunaan gas komersil, bukan penggunaan gas LPG 3 kilo. Dan apabila ada SPPG, saya selaku Ketua Satgas MBG di Kota Parepare, ketika ada yang terjadi dan memakai gas yang bukan peruntukannya, kami akan beri sanksi dan akan menyurat ke bagian pusat untuk kalau perlu kita suspend dia punya dapur. Insyaallah dalam waktu dekat ini saya dengan beberapa pengurus ya akan turun mengecek langsung di dapur-dapur SPPG yang ada di Parepare. Dan kita pastikan dapur-dapur yang ada di Kota Parepare tidak menggunakan gas LPG 3 kilo yang khususnya untuk masyarakat yang bersubsidi.
1: Selain pengetatan gas dan bahan baku beras di dapur MBG, persoalan kelangkaan LPG 3 kg ini di tengah masyarakat juga mendapat perhatian serius dari Komisi 3 DPRD Kota Parepare. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muafudail, mengatakan pihaknya bakal mengusut isi pemotongan jatah pangkalan serta memanggil pihak terkait hingga tingkat provinsi.
10: Pelanggaran yang sangat terasa, sama yang dibawa oleh Pak Hadir, bahwa untuk itu mungkin Komisi 3 akan melakukan langkah-langkah. Nah ini mereka mau datang langsung, saya bilang. Kalau kita melakukan datang langsung boleh saja, tapi tentunya kami tidak bisa dulu menindaklanjuti dari segi yang siapa yang harus kami undang. Saya minta untuk melakukan surat menggerak, kami akan mengundang siapa-siapa yang berkompeten. Karena ini memang sangat, sangat merusakkan sekali. Ya, artinya sudah disampaikan oleh Pak Kapolri tadi sangat jelas bahwa biasanya nggak begitu langka pada saat hari ibadah, Idul Fitri, kadang-kadang itu ada hari besar dan juga musim panen. Tapi ini sudah tidak masuk di masa itu, ya. Tapi langkah juga informasi yang awal yang kami terima bahwa dikurangi jatah di pangkal-pangkal kedua. Dan ketiga, memang kemarin kita juga mengenai pelabuhan, sama yang sampai dapat juga kalau hadir kemarin, kami sudah melakukan KTP dengan pihak Pelindo dan sesuatu terkait hubungan, cuman sebenarnya minus kepolisian. Saya minta sebenarnya kepolisian hadir, juga di buka kemarin dari Sapol untuk hadir, untuk diundang kemarin, dan ini kepala perjalanan perda. Mudah-mudahan ini kita berdekat dengan melakukan on the spot ke Pelindo untuk melihat langsung, apa yang jadi sesuatu oleh masyarakat, beli oleh pemerintah. Karena mau terus dan dulu sampai sekarang ini pemerintah tidak mendapat apa-apa dari Pelindo.
1: Andi Budayal menambahkan, Komisi 3 DPRD Parepare juga berencana melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Pelindo guna memastikan adanya transparansi dan peluang kontribusi PAD bagi daerah. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah kota untuk segera membuka penutupan akses jalan perumahan di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki. Penutupan jalan Fasos oleh oknum warga tersebut dinilai sangat merugikan kepentingan umum dan mengisolasi akses masyarakat. Kasus penutupan jalan di perumahan Bandar Medan ini berawal dari kekesalan oknum warga terhadap bisingnya knalpot kendaraan yang melintas. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, mengungkapkan penutupan akses jalan ini berdampak fatal di mana ada warga Saki yang terpaksa ditandu melewati pematan sawah sejauh 100 meter demi untuk mencapai ambulans.
7: Bahwa akses yang sudah diserahkan oleh pihak developer kepada pemerintah itu dijadikan sebagai aset kepemilikan umum untuk kepentingan umum. Jadi dengan dasar kepentingan umum, maka kepentingan yang sifatnya pribadi itu yang didahulukan, itu berdasarkan pendapat tenaga pakar kita bahwa akses kepentingan umum yang lebih didahulukan. Nah, dan kemarin juga terjadi permasalahan ketika warga ada yang sakit karena akses jalan itu ditutup sehingga warga melewati tepian sawah. Jadi jalan setapak yang ada di sawah untuk yang jauhnya sekitar hampir 100 meter, 70 sampai 100 meter untuk mencapai jalan raya untuk dibawa ke rumah sakit. Ini kan kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah terhalangi oleh kegiatan penutupan akses. Jadi kita minta kepada pemerintah karena on proses penyerahannya kepada pemerintah berupa Pasum dan Pasos, supaya akses penutupan pintu itu dibuka, supaya akses masyarakat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain.
1: Guna menghindari benturan fisik antar warga, DPRD meminta Dinas Perkintan, Satpol PP beserta camat dan lurah didampingi aparat TNI Polri untuk melakukan pendekatan persuasif guna membuka pemblokiran jalan tersebut. Rabu sore 29 Juli 2026, Komisi 1 DPRD Parepare juga melakukan tinjauan lapangan atau on the spot ke lokasi perumahan di Kelurahan Lompoe. Insan Mesra Forum Lalu Lintas Kota Parepare mendesak aparat kepolisian dan instansi terkait untuk menindak tegas maraknya kendaraan truk parkir liar di sepanjang bahu jalan Ganggawa Kota Parepare. Anggota Forum Lalu Lintas Haji Batiar Saripudin mengatakan jalan Ganggawa dinilai sebagai jalur pintar lantaran menjadi rute utama bagi dua armada ambulans publik yakni pemadam kebakaran dan ambulans rumah sakit.
8: Perlu diketahui bahwa jalan Ganggawa ini adalah arus jalan vital di kota kita, karena di sana ada dua pelayanan emergensi, satu pelayanan emergensi, satu pelayanan darurat, yaitu pemadam kebakaran yang setiap saat yang tidak disangka-sangka harus bergerak siap siaga bila terjadi ada kebakaran. Yang kedua, ada pelayanan emergensi yang hampir 24 jam penyelamatan nyawa ini selalu keluar masuk, ada yang emergensi untuk mendapat perawatan, ada emergensi yang harus mendapat rujukan ke rumah sakit dan lebih. Tentu kalau area atau jalan Ganggawa ini semrawut, apalagi parkir di badan jalan mobil truk, itu kan menghambat, bisa saja melakukan apa namanya penghambatan olah gerak kedua fasilitas pelayanan tadi ini, baik armada pemadam kebakaran bila terjadi hal-hal yang diinginkan maupun pelayanan mobil ambulans yang 24 jam yang harus memberikan pelayanan medis, pelayanan nyawa kepada manusia ini.
1: Selain mengganggu armada darurat, truk yang parkir hingga bermalam di bahu jalan juga dinilai memicu kesemrawutan lalu lintas khususnya di persimpangan 4 Masjid Al-Manar. Pihak Forum Lalu Lintas menyampaikan apresiasi atas tindakan cepat Satlantas Polres Parepare yang mulai menertibkan lokasi tersebut hari ini, namun berharap penertiban terus dilakukan secara konsisten demi menjaga kelancaran jalur darurat kota Parepare.
3: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
3: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi

0: Ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih, jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan jika mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 4, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
4: www.radiomesra.com